0: FM. Alright, dua pagi buka biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi layan frekuensi ini.
1: Uh-huh.
0: Jah, nak nak tanya Jah, kalau hari birthday Jah, Jah ambil cuti ke macam mana Jah?
1: Saya ambil cuti.
0: Ambil cuti, ya.
1: Ya, yeah, kita kena cuti pada hari lahir kita.
0: Ada orang bila hari lahir dia, dia ambil cuti.
1: Okey.
0: Ada orang bila hari lahir dia, dia tak boleh ambil cuti.
1: Okay.
0: Tak dan ambil cuti.
1: Banyak orang
0: kerja, banyak kerja.
1: Banyak-banyak, okey.
0: Ada orang juga je yang hari lahir dia, dia tak tahu pun. Lepas tu orang main wish, happy birthday. Hari ni ke?
1: Hari ni
0: Hari tu ni dia. Yang tu tahap tu kadang-kadang dia tak ada partner sebelah dia, dia tak ada dia seorang-seorang Ranger.
1: Betul-betul dia bukanlah sebab sibuk sangat. Bukan. Dia bukan dia tak ingat sebab dia sibuk, bukan.
0: Kadang-kadang dia memang jenis tak ambil tahu.
1: Dia tak ambil tahu pun, dia tak heran pun.
0: Ada orang daripada masuk awal bulan tu dia peringat dah.
1: Tak sebab dia awal bulan.
0: Ayalah dah masuk abang.
1: Ayalah dah faham.
0: Ah, masuk abang contoh dia kata birthday dia 23 hari bulan ni. Dia
1: daripada contoh tu bulan. Contoh tu depan saya. Contoh tu bukan sekat hujung, bukan awal bulan. Awal tahun dah abang dah.
0: Tapi kalau ada orang yang ingat tu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dia sekadar ucapan pun sudah.
1: Betul.
0: Bukan orang nak hadiah apa, tapi kalau bagi tu alhamdulillah kan.
1: Dikira rezeki.
0: Jangan tolak lah.
1: Rezeki jangan ditolak.
0: Contoh bagi dah minggu lepas kan. Mai hari 23 ni
1: bagi, bagi lagi.
0: Tak ada masalah.
1: Dengar tu Suraya.
0: Hari tu dengan jambangan bunga apa, dengan coklat apa semua.
1: Ni nak jambangan apa
0: pula? Buah pula.
1: Okey. Buah petai. Buah dokong.
0: Boleh juga.
1: Buah cempedok. Boleh. Idea tu.

0: No Kobe FM.
1: Okay, sebelum kita ke Langkawi sana sini, ada Amin Han.
2: Okay, kita ada Carnival Community Campaign Internet Selamat. Okay. Hari Sabtu ni 22 Ogos di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi 7.30 pagi hingga 2 petang.
1: Okey, ada apa itu?
2: Ni dia ada macam-macam.
1: Ada jualan-jualan ada tak?
2: Jualan Rahmah.
1: Ada?
2: Ada jualan Farmo, pertandingan Mobile Legends. Perkongsian kempen internet selamat. Ada kuis, ada pameran. Lepas tu ada taklimat kempen. Explores keselamatan dalam talian, senam aerobik. Macam-macam ni.
1: Senam aerobik tu kena pergi lah.
2: Kena.
1: Sebab kita jenis bila ada... Ada kita apa nama? Ada carnival baru kita bersenam.
2: Kita minat-minat sokan kan.
1: Kita jenis bila ada carnival baru kita bersenam.
2: Waduh.
1: Carnival tak ada. Kita
2: pun tak bersenam.
1: Kita bersenang-senang.
2: Kita bersenang-senang sahaja ya. Senang diri. Gitu.
1: Okey, lepas lagu ini kita akan ke Langkawi sana sini.
2: Okay. Baik.

0: Yaza, buat baik
1: balas
0: berpada-pada
1: balik.
0: Buat jahat jangan sekali.
1: Adakah nak kena buat banyak kali?
0: Jangan. Dia pun buat layak buruk lah, jangan sekali cikgu. Buat kena buat banyak kali pula dah.
1: Pandai jadi bodoh. Tak boleh macam tu.
0: Okey, langkah bisnes sini je.
1: Okey, ini kempen kita semula Trash to Cash. Mari bersama-sama menjayakan Langkawi yang lebih bersih, hijau dan lestari. Esok pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi di bangunan Pejabat Majlis Pembandaran Langkawi lah.
0: Botol ayak tu boleh ni?
1: Api boleh, boleh, ayak. Boleh.
0: Yang kita yang apa pergi ambil kutip tu banyak tu botol ayak.
1: Botol ayak boleh.
0: Kalau tin tu abang tahu lah. Botol ayak boleh?
1: Boleh, boleh. Botol ayak.
0: Tapi kurang sikit kot je.
1: Macam hari tu kita buat tu, dia kurang lah
0: sikit. Kurang sikit, dia tak macam tin.
1: Tin mahal, tin aluminium tu mahal.
0: Tin tak dan, tak dan ke kita?
1: Tak dan.
0: Siapa pun cerdik.
1: Aduh.
0: Dia buat minyak mahal, bawah pun tinggal ke kita.
1: Dia banyak ni. Dia ada bekas minyak masak terpakai ada.
0: Aha.
1: Kotak ada. Kertas hitam putih ada. Surat khabar lama ada.
0: Aha.
1: Besi ada. Lepas tu.
0: Besi buat abang tahu. Besi memang laku. Besi ni dia bukan takat kata besi ni. Kadang-kadang besi longkang pun dia laku.
1: Betul. Allah.
0: Lagi laku
1: tu bahaya jauh. Tu kita lalu-lalu perak.
0: Tak ada nak ni tengok lah. Tak ada dah.
1: Hilang dah besi. Aduh.
0: Itu bukan apa trash itu bukan.
1: Itu bukan trash ya. Tak tahu nak buat apa. Jangan duk buat jadi trash ni. Itu bukan trash. Itu memang kita buat khas untuk tu. Dia ada macam-macam barang. Bawa pi esok ni. 9 pagi hingga 11.30 pagi. Tukang sampah tu menjadi cash.
0: 9 pagi sampai?
1: 11.30 pagi.
0: Awak tak buat 9 pagi sampai ke 12 tengah hari. Senang sikit. Kan?
1: Mungkin ni pun ada.
0: 11.30 lah. Pagi orang nak tahu. 11.30 orang tahu sebelum. Sebelum rehat. Orang tahu waktu rehat, orang tahu lah. Sebelum 12.30 kan?
1: Betul.
0: Ni nak start 11.30, start 10.30.
1: Tapi boleh.
0: Tapi ikut daripada kerja lain kot.
1: Mungkin lah no, ada kerja lain. Kan? Tapi ada je ni, boleh je. Mereka ada pegawai standby ni, pergi 12 ni ada je ni.
0: Kita duduk baca kerja kita, tak baca kerja orang.
1: Betul tu.
0: Kan?
1: Dia buat dia hilang pula dah ni.
0: Hilang pula dah. Aduh, orang tua-tua macam tu lah.
1: Bukanlah. Saya bukan tua. Saya muda.
0: Okey, ini dia Mawar Bukan Milikku.
1: Oh, Mawar.

0: Ni, Jam Ellie. Weh, ha dah buat apa tu? Kemen lagi ni aku nak bakat hang ni, weh.
1: Aku dah ambil gambar pemandangan ni, ha, Jasnita. Tak lama lagi kan kita nak sambut Hari Fotografi Sedunia pada 19 Ogos ni. Nak upkan medsos lah, nak kasi meriah lagi, ha.
0: Loh, ya tak ya juga no, Jam. Ni, tak silap aku kan. Tarikh ni dipilih sebab pada tahun 1839, kerajaan Perancis, dia beli pattern proses hak nama daguerreotype tu dan dia ni adalah kaedah pertama yang berjaya merakam image kekal menggunakan kamera kan masa tu.
1: Tu lama padu juga ha no. Sebab tu lah aku ni nak muat naik nanti gambar-gambar aku tu kan. Lepas tu aku nak letak lah tanda pagar World Photography Day.
0: Wah hebatnya ha Jam Ellie. Ni hantau dok kamera yang pertama dalam sejarah. Nama dia kamera obscura. Dicipta pada abad ke-10. Masa tu orang panggil kamera lubang jarum. Yang konsep asas dia adalah bagaimana cahaya melalui lubang kecil yang memantulkan imej terbalik dalam ruang gelap. Dan kamera fizikal pertama yang berjaya merakam gambar kekal dicipta oleh Joseph Nicephorides pada tahun 1826. Dia guna plat pewter. Dan gambar atau foto pertama di dunia ni menerusi kamera fizikal tu juga yang diberi tajuk View from the Window at Le Grand. Ha, yang memaparkan pemandangan dari tingkat rumah beliau di Saint Loup di Venice menggunakan teknik heliografi abang hang.
1: Tu dia ha, dah macam sekilas fakta aku tengok. Boleh tahan juga pengetahuan hang ni lah.
0: Mestilah, ingat hang saja kau teror. Aku pun nak teror juga kan. Ha, dengan itu selamat menyambut Hari Fotografi Sedunia.

0: Pinong-pinong sampai di mai. Dia lah ni tular lah ni. Dia mad sauce. Dia pun boykot nak pergi apa nama Siam.
1: Boykot tak boleh pergi dengan talent.
0: Pasal apa nama kek-kek apa nama Saman.
1: Kek Saman.
0: Saman motor tu lah. Tapi yang kata kita ni kadang-kadang kalau boykot tak kira lah boykot apa pun. Dia macam hangat-hangat ti ayam. Dia sat dia betul. Kan. Lepas tu pukul 4 pagi penuh pula duk patok.
1: Ya kan? Tu lagi tu. Lah ni pun depa duk plan dah duk buat buku merah dah. Duk pi buat buku apa buku spas sempadan dah.
0: Tak jadi.
1: Pinoy ni.
0: Plau lah bang oi.
1: Plau tu apa dia?
0: Plau tak jadi.
1: Tak jadi.
0: Tapi abang kalau pergi naik motor sana abang polis tak, bukan polis tak, polis angkat tangan.
1: Ui, pasal muka macam tu.
0: Dah, pasal tu abang kalau pipi sana tu, apa adik-adik abang sana tu, dia kudenan ni, dia...
1: Kudenan tu
0: dia macam ahli parlimen lah, dia kan, di kawasan tu. Dah, nama, kalau sebut nama tu kira...
1: Sebut nama dia lepas lah tu.
0: Lepas lah.
1: Dia
0: tengok nombor plate rumah tu, dia tahu dah kata yang kawan tu punya. Yang ahli parlimen kawasan tu punya. Polis angkat tangan pula.
1: Okey, saya nak kena sebut nama apa? Kudenan.
0: Kudenan. Ini paling benar ke apa? Tak sakit.
1: Baik, kita akan Google selepas ini.

0: Alright, sampai masanya kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara. Uh-huh. Di antaranya yang dimuatkan, mesti kita baca dulu yang bernama. Bekas CEO Bank Pelaburan antara tiga individu didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur dan Seremban. Esok mana kata hari ni ya? Tiga individu termasuk seorang bekas ketua pegawai eksekutif CEO sebuah bank pelaburan akan didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Session.
1: Ini Belanjawan 2027 perlu penuhi harapan rakyat rancakan pembangunan negara.
0: KPKT cadang pemenang anugerah pekerja pembersihan 2026 dicalon terima pingat kebaktian. Kena baca berita sepenuhnya, menarik
1: pingat kebaktian ni. Okey, ini sistem cukai lebih progresif gabungan elemen GST SST diteliti.
0: Sultan Ibrahim, kerabat diraja pertama terima sayap penerbangan TDM pada tahun 1982. Masa tu, tahun tu je?
1: Saya belum
0: belum ada lagi.
1: Saya masih muda.
0: Dua pungat kuasa KPDN Selangor cedera ketika Optiris 4.0, Armizan Zahir duka cita.
1: Ini 69 tahun merdeka, pencapaian Malaysia terus diperkasa, keamanan pembangunan dan daya saing ekonomi kayu ukur prestasi negara.
0: Malaysia mahu contohi pengurusan sisa Jepun. Pengurusan sisa Jepun kan dia ada plastik-plastik, botol-botol,
1: dia pengasingan lah kan.
0: Pengasingan. Kita pengsekalian. Dalam plastik hitam, plastik bag hitam tu, dalam itulah pampers anak, dalam itulah sisa makanan, dalam itulah daging yang tak habis semalam.
1: Penghantaman kesekalian . Okey, RTM dan juga SPR perkukuh kerjasama tingkat kefahaman demokrasi.
0: Sambung sikit je. Yang tadi apa nama
1: pengkesekalian tu.
0: Di Phuket kan, dia ada satu pulau untuk bakar sampah. Dia punya kelang dia 6,000 tan per day. Besar je.
1: 6,000 tan
0: ni? Kita ni baru 1,500 tan macam tu lah. Lepas tu kan, dia punya tempat apa pembakaran tu, lalat tak ada je. Ada, dia pun buat di ni hotel depan ni dulu. Apa nama hari mereka. Mereka kita semula plastik-plastik tu jadi jadi kraft tangan lah apa. Lepas tu ada spray lalat tu yang memang di kelan pun tak ada.
1: Memang tak ada lalat ni.
0: Itu berapa puluh tahun tu? 15 tahun lah apa ingat?
1: Dia. Lah ni 15 tahun lah. Lah ni lagi canggih.
0: Lagi canggih lah.
1: Kan? Okey, ini SPM 2026 peperiksaan bertulis bermula 23 November hingga 17 Disember.
0: Okey. Pembekalan baja kepada MADA dilaksana ikut jadual. Nafas kata.
1: Okey, seterusnya, Unimap perhebat kerjasama industri penuhi keperluan pasaran pekerjaan.
0: PKNS iktiraf petugas cemerlang kukuhkan budaya kerja berprestasi baik.
1: Ini pengawal selia tunggal sistem amaran awal kesan risiko tadbir urus, ini berkenaan dengan tabung haji.
0: Ikut Map Malaysia, potensi El Nino super kini melebihi 90% boleh setanding situasi tahun 97-98.
1: Wish.
0: Sakan.
1: 97-98 .
0: Kemarau sakan tu.
1: Betul-betul. Dulu panas dapat rasa lah tu. Masa tu. Kerugian skam dalam talian cecah RM958 juta ringgit setakat Jun tahun ini. Banyak tu.
0: Waris pemandu komuter KTMB maut dalam kemalangan terima faedah orang tanggungan. Dan juga ini untuk rimau-rimau. Orkid harimau.
1: Okey.
0: Untuk rimau-rimau sekalian.
1: Okey.
0: Orkid harimau kembali berbunga selepas 8 tahun. Pemilik tolak tawaran pembeli. Orkid harimau dia lain tu. Dia
1: ya, macam harimau tu.
0: Tengok bentuk dia.
1: Segok mana kuning-kuning.
0: Payah ni. Dia payah nak berbunga.
1: Payah jadi tu. Itulah, ini Belanjawan 2027 fokus perkukuh ekonomi, tata kelola dan juga kesejahteraan rakyat.
0: Kekurangan diri bukan halangan, ibu tunggal OKU bangkit jana pendapatan.
1: Hebat. Masya Allah, hebat tu duduk buat sambil duduk atas kursi roda.
0: Perak rekod peningkatan warga emas cecah 15.3%.
1: Betul-betul, kita itulah makin menuju ke negara tua kita. Baik, seterusnya ini pemansuhan AUKU buka ruang mahasiswa perkasa literasi politik.
0: KPDN serbu aktiviti seleweng gas LPG bersubsidi di ladang kelapa sawit. Abang tengok tulah di mana tak tahu. Kawan ni perempuan dia buat turun tonggeh daripada
1: Ada.
0: Depa kata ni boleh hantaran mahal.
1: Ha, dia boleh masuk Hyrox, Hyrox.
0: Tonggeh kosong dia angkat macam tu ya.
1: Kan dia buat turun tangga.
0: Kan? Buat turun tangga.
1: Sebelah tangan je tuan-tuan.
0: Dia semua berat sama ya kot je kan. Tonggeh kosong tu.
1: Dia kalau sama aje.
0: Kira dia kuat dia mungkin dia training angkat berat kot.
1: Mungkin. Dia selalu mengangkat suaminya.
0: Okey lagi.
1: Okey. Lepas tu ini orang asli sebahagian pembangunan negara kecemerlangan komuniti bukti taraf hidup semakin baik.
0: Unimed berkukuh jaringan industri sasar perkongsian dalam pembangunan bakat dan ini AUKU kerangka baru mesti perkasa autonomi universiti kebebasan akademik Adam Adli.
1: Adam Adli. Reformasi ekonomi kerajaan nyata komitmen laksana secara agresif. Ini berkenaan tentang Belanjawan 2027 nanti.
0: Pesara muncul pemenang cabutan jutawan band rakyat.
1: Wah.
0: Bawa pulang RM1 juta kaya pakcik. Adik-adik main pakcik. Oi.
1: Yang
0: adik-adik
1: ada.
0: Je semua sampai.
1: Itulah no. Hak jauh dekat. Hak tak kenal pun ada.
0: Ada.
1: Baik. Ini patriotisme. Semangat perpaduan tidak boleh bermusim. Perlu terus disemai.
0: Liputan 5G Kelantan capai 87% lepasi sasaran nasional.
1: Okey, setakat ini ekonomi digital Malaysia hampir capai sasaran 30% KDNK.
0: Antara yang dibuatkan lagi, bapa hargai tindakan dua anggota MPV bantu iring anak ke hospital dalam kesesakan. Dan Kementerian Perpaduan Negara laksana 11 inisiatif sempena HKHM 2026. Ada lagi
1: tak? Yes, itu sahaja.
0: Itu sahaja.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, ya Habibie.
2: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa. Tajuk kita betul. Nanti dah. Apa dia?
1: Tajuk kita lawa macam mana. Silap. Bukan.
2: Tajuk tadi. Dengan suku tadi.
1: Okey, tajuk. Apa yang perkara yang paling, apa keputusan yang paling
2: berani
1: anda buat sepanjang hidup ini?
2: Okey, yang pernah. Keputusan yang
1: pernah anda
2: pernah
1: buat.
2: Anda buat paling berani.
1: Paling berani.
2: Bukan yang akan. Yang akan tu dia tak jadi lagi. Okay. Yang telah.
1: Telah. Apakah keputusan paling berani yang anda pernah buat dalam hidup ini?
2: Yeah. Okey, yang kita nak cakap tak ialah berkenaan
1: seterusnya.
2: Ini adalah cara-cara. Kata betul apa tak kena.
1: Ini aduh, dia kata kat mak-mak ke cana ni.
2: Dia kata dia nak kata kat siapa ni sebenarnya?
1: Dia kata lawa macam mana pun ibunya.
2: Okey, lawa macam mana pun ibunya. Mana kata perempuan lah, okey.
1: Anak ikut, anak akan ikut genetik bapanya.
2: Anak akan ikut gen bapak dia.
1: Kesimpulannya carilah lelaki yang suami handsome.
2: Aduh. Siapa yang pandai buat tu?
1: Saya tak tahu lah.
2: Doktor mana tu? Doktor mana? Doktor ke apa?
1: Ini ibu-ibu dan bapak-bapak.
2: Oh, ibu-ibu.
1: Doktor pun tak sempat komen. Doktor kata
2: kita kontak apa doktor pun tak ada
1: reply. Doktor tak berani. Sebab mak-mak marah.

0: try.
1: Okay, sampai Mas Tanjung untuk kita rehat sekejap je.
0: Rehat sekejap sahaja.
1: Pukul 9 sebentar lagi. Kita akan ke pusat berita Radio RTM.
0: Wow.
1: Lepas tu kita akan kembali dengan
0: dengan tajuk kita, keputusan yang paling berat anda pernah buat dalam
1: berani
0: hidup.
1: Berani ke apa?
0: Keputusan paling berat.
1: Keputusan paling berat. Satu haru lah ya Allah. Berani pun jadi berat.
0: Keputusan paling berani anda pernah buat sepanjang hidup. Gitu. Pening lah. Ish.
1: I lose control. Because
0: when you look at me like this. Oh no, don't look at me like this. I don't want.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama Akademi Madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, Belanjawan Madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada KADA, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend naik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: MO yang kita kena pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pemungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pemandu spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandara Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4x100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
1: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
0: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
1: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil. Kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
0: Sebarkan kasih sayang.
1: Hulurkan bantuan.
0: Dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
2: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026. Yeay!
3: Alright, 2 pagi bukan biasa. Biasa.
4: Okay.
3: Kita sampai ke cerita apa pagi ini?
4: Cerita apa pagi ini keputusan.
3: Keputusan.
4: Apakah keputusan paling berani yang anda pernah buat sepanjang hidup anda?
3: Dalam hidup anda. Okay.
4: Apa dia?
3: Anda boleh komen sekarang ni di TT Live Langkau FM. Di rumah biru Langkau FM juga. Rumah baru. Rumah biru abang juga ada. Boleh kita kongsi. Muhammad Syarif Halil. Dia kata menikah abang. Paling berani. Tapi sungguh saja. Bila nak menikah ni, nak kenduri ni, kena orang yang seronok orang perempuan. Dia pun tak tahu orang lelaki ketak. Dia ketak je. Perempuan tak ada temen juga. Bila nak pergi shake hand tu, tu imam tanya dulu. Kadang-kadang tak yang kena imam yang apa tak tanya
4: yang
3: banyak
4: tak tanya banyak ah tak apalah
3: kena imam tak tanya banyak je.
4: Baguilah. Tanya banyak pilah.
3: Yang imam dia suruh istighfar. Mengucap itu kan. Itu biasa. Yang tanya rukun sembahyang. Jenis-jenis ayat. Mana tu dia? Walaupun tahu je. Tapi
4: dia jadi tak tahu.
3: Dia main macam tu. Dia main ketak. Lupa habis.
4: Betul.
3: Dia tengok atas ceiling. Dia tanya-tanya tak ni. Tengok atas. Kadang-kadang, dia pun tak jawab. Tak tanya dia tu. Dia masuk dalam bilik je.
4: Betul.
3: Hak ni macam, orang kata tu imam dia nak interview dulu.
4: Ada privacy sikit lah.
3: Taklah malu sangat.
4: Betul.
3: Sekejap orang kata lah, tengok kerja macam ni, handsome ni lah. Hak tu pun tak tahu.
4: Hak tu pun tak kerti ni. Betul.
3: Okey juga. Tapi yang tanya depan-depan tu, ya Allah. Aduh. Macam nak tobat tu.
4: Macam nak tobat ke tobat, mam. Jangan percaya kata-kata orang lelaki ya.

0: Nak apa lagi?
1: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Nak apa lagi?
0: Nak apa lagi ni? Amboi, tak
1: nak apa lagi untuk kita hidangkan untuk anda. Dia. Baik, keputusan paling berani yang pernah anda buat. Siapa tadi yang komen tadi?
0: Aiman Akila. Ini kisah benar. Aiman Akila seorang jururawat yang belajar ke jururawatan 3-4 tahun. Kerja jururawat jadi 2 tahun sahaja.
1: Sebab disebabkan total 5 tahun.
0: Dia nak menjaga mental dia. Dia berhenti kerja jururawat dan dia kejuai goreng pisang lah ni.
1: Jawab takkan kena jaga mental okey lah.
0: Yalah. Semua kerja dia adalah bahagian-bahagian mental dia.
1: Abang tengok dia pun senyum. Bila kita lalu senyum.
0: Abang
1: dia
0: lalu.
1: Dalam nak tahu no.
0: Abang lalu dia pun yang senyum.
1: Itu dia.
0: Tak pergi abang komen. Pulak kata dia pun tak senyum.
1: Tak senyum pulak. Payah senyum, payah tak senyum, payah.
0: Itu lah orang kata. Dalam hati siapa yang tahu.
1: Dia ni ada career.
0: Career.
1: Yang
0: kerja yang gaji tetap
1: lah. Ya, gaji tetap lah. Yang career tu dia kena bila lalu depan dia kena muka serius.
0: Betul, betul.
1: Dia nampak serius lepas tu nampak pergi cengeng sikit.
0: Ada
1: yang kita ni dia kena senyum ya.
0: Kan.
1: Kita masuk di pintu tu dia senyum dah di sini. Ada kan macam tu. Kadang-kadang ada juga orang yang tak sesuai dengan career dia.
0: Dia tak.
1: Contohnya duduk di kaunter hadapan. Tak kira lah kaunter mana-mana jabatan lah.
0: Yelah.
1: Kan? Muka mai macam todak langkat Singapura tu tadi tak boleh. Tak kena. Dia patut depan tu dia kena senyum, ramah kan? Tamah, cik cakap lembut saja. Tak dan orang tanya, ya ada apa cik? Tak dan
0: no,
1: kan? Kita mai tu tak dan kita nak buka mulut.
0: Betul,
1: dia
0: betul,
1: buka mulut
0: betul,
1: dah.
0: Betul.
1: Dia sesuai untuk orang panggil apa? Penyambut tamu kaunter hadapan, kaunter punya pertanyaan
0: macam-macam lah. Saya rasa hak mesra macam tu dia kerja tak lama orang tu. Dia kerja tak lama.
1: Pasal apa
0: dia? Pasal adalah pasal dia. Dia pergi dia tukar kerja lain nanti ataupun ke jabatan lain.
1: Kriteria diperlukan macam tu je.
0: Iyalah tapi
1: dia mesra pelanggan.
0: Dahlah hak main lain tu orang lain pula lah. Dia kerja sat-sat je. Pasal dia telah dicup oleh orang yang dia senyum tu.
1: Abang agak dah.
0: Saya tahu. Okay. Abang lah orang yang cup tu.
1: Okay, Mizi Maknor.
0: Okay,
1: Mizi Maknor dia kata.
0: Awak, Cik Mizi.
1: Berani mengaku. Kononnya jujur.
0: Wah.
1: Tu pun kena marah.
0: Tu lah orang kata jujurlah walaupun pahit. Walaupun sakit tuan-tuan.
1: Tu dia.

0: Habis dah.
1: Baru duk nyanyi twist.
0: Okey. Putusan paling berani.
1: Tanjak kita kan putusan.
0: Berani lah.
1: Okey. Putusan apa?
0: Putusan lah. Betul ya?
1: Betul.
0: Tajuk dia.
1: Betul.
0: Putusan paling berani yang anda pernah buat dalam hidup anda apa dia? Kak Zaini kita. Dia kata resign.
1: Resign kerja.
0: Macam tadi lah kan.
1: Betul.
0: Resign kerja, perlukan kekuatan mental untuk kita resign tu. Tentu kena fikir habis dah. Kena kirau yang tu, kena kirau yang ni, apa semua.
1: Kan?
0: Cukup ke tak cukup ke. Kadang-kadang komitmen. Kadang-kadang orang tak baca dah komitmen tu.
1: Betul.
0: Resign dulu baru cerita komitmen.
1: Betul.
0: Kalau cerita komitmen, resign tak jadi.
1: Memang tak jadi resign sampai bila-bila. Tunggu pencen lah.
0: Macam kami ni...
1: yang kami ni
0: KSM lah.
1: KSM tu apa?
0: Kerja sampai mati.
1: Saya kerja sampai pencen lah.
0: KSP.
1: Saya KSP. KSM lagi.
0: Okey, lagi yang komen lagi, Zalina. Dia kata berpindah keluar dari Langkawi dengan anak-anak.
1: Betul.
0: Nak memulakan hidup baru bukan senang je. Contoh mudah kata, dapur sini satu, dapur sana satu.
1: Betul. Dia ada dua dapur kan.
0: Ada dua dapur.
1: Komitmen tinggi lagi lah.
0: Kalau orang lelaki pergi sana, dua dapur jadi lain. Kalau orang perempuan pergi, dia like, tak apalah. Kan? Orang perempuan pindah balik, orang tidur sini dengan dia dapur lain.
1: Okey, faham.
0: Bukan senang. Maksud dia, di sini pun suami duduk sini, dia pun nak kena makan. Dia pun kadang-kadang nak pergi apa nama, makan di kedai selalu. Nak kena masak, ada dapur sini.
1: Yeah.
0: Bini balik pergi sana, kan?
1: Dapur sana.
0: Dengan anak-anak apa semua lagi.
1: Lagilah, belanja lagi.
0: Nak hantar anak sekolah apa macam-macam. Fikir banyak ni, keputusan paling berani dia
1: kata. Betul. Ni Suraya kata, keputusan paling berani dia buat kahwin.
0: Kahwin. Ingatkan dia kata, paling berani dia buat nak berhenti.
1: Dia kahwin lah. Itu paling berani dia buat takat ni.
0: Semua orang tak berani kan nak kahwin tu.
1: Pasal poh dia pun ni. Kita tak tahu. Kita anak abang tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu lah.

0: kalau aku bukan cinta,
1: habisnya aku apaan sih?
0: Habisnya apa?
1: Hah? Lu bikin gue apaan sih?
0: Apa nama apa? Nak pergi Indo nak training dah ha?
1: Iya, benar.
0: Benar.
1: Benar.
0: Okey, ada bahan aja.
1: Ini jelajah Kedah Minda Sejahtera tahun 2026.
0: Okey.
1: Hari Sabtu ni 22.
0: Sabtu juga.
1: Ha, Sabtu ni banyaklah event.
0: Okey.
1: 22 Ogos mula pukul 8 pagi sampai habis ha. Ini di Langkawi Fair.
0: Banyak Sabtu Ahad banyak event.
1: Ini peringkat daerah Langkawi, macam-macam pertandingan ada. Pertandingan mewarna, pertandingan terrarium, pertandingan mencipta poster AI.
0: Okay.
1: Hentikan stigma, bina komuniti penyayang minda sejahtera. Cabutan bertuah pun ada.
0: Ada. Tapi awak tak dapat dah nama pun cabutan bertuah.
1: Nama pun cabutan.
0: Tak bertuah lah, tak dapat tu tak bertuah
1: kan. So dia macam tulah. Gitu.
0: Habis dah.
1: Habis dah,
0: okey.
1: No.
0: Ya, ada lagi.
1: Habis dah. Tak minda-minda ni kita buat pesat je.
0: Okey.
1: Ini lagu apaan sih?
0: Ini best.
1: Kehilangan?
0: Ya.
1: Waduh. Hilang lagi.

0: itu dia Firman dengan Kehilangan.
1: Kehilangan.
0: Bawa kita 18 minit lagi ke pukul 10 pagi.
1: Yes.
0: 10 pagi macam biasa berita semasa akan ke udara.
1: Hmm.
0: Okay. Keputusan yang paling berani yang Jah pernah buat.
1: Itu dengar tadi ni. Keputusan mana? Paling berani adalah saya terjun laut. Saya terjun laut di perairan Lumut Perak.
0: Oh, iya ke?
1: Yes.
0: Dalam mana?
1: Dalam. Saya terjun disaksikan oleh pegawai-pegawai latihan
0: tentera
1: laut di Raja Malaysia. Di Langkawi tak pernah.
0: Terjun dari kapal lah.
1: Tak. Saya terjun dari jambatan yang tinggi tu.
0: Khas, oh, iya ke?
1: Khas untuk tentera punya tujuan.
0: Kolam ke?
1: Oh, dia bukan kolam. Memang laut terus. Laut terus.
0: Oh, iya.
1: Ya. Saya ditolak sebenarnya. Lekat. Saya tak mau terjun sebab takut. Tinggi kot. Lepas tu dia bertolak saya kat belakang.
0: Dia kalau dalam kolam di lumut tu kan, tak silap bang. 7 meter kot.
1: Dia bukan kolam, saya laut.
0: Dalam kolam. Dia ada yang pasca punya training.
1: Kolam bukan, tu memang berselut lah.
0: Tu bukan untuk orang ramai.
1: Bukan dia untuk depa untuk askar-askar lah.
0: Ada orang dia tak berani tu tau. Zip line tu kan.
1: Tu saya boleh lagi.
0: Boleh lagi ya?
1: Boleh lagi.
0: Okey, hebat. Abang tak berani tu.
1: Zip line boleh.
0: Gayak tak boleh.
1: Tapi terjun tu memang saya tak boleh. Saya ditendang.
0: Tapi okey, terapung lah, tak tenggelam lah.
1: Dia tenggelam. Dia akan masuk ke bawah dulu.
0: Takkan macam Joe pun tenggelam.
1: Sabar. Saya tenggelam. Kita akan rasa dasar dulu sampai ke bawah tu. Tapi kita akan naik ke atas perlahan-lahan.
0: Di bawah ada orang ni lah.
1: Di bawah tak ada orang.
0: Tak ada orang.
1: Tapi kita telan layak 2-3 galen dah lah kat bawah. Lepas tu kita akan naik perlahan. Masa tu kita akan terapung kat atas laut tu, atas ayam tu lah.
0: Tapi yang tu bukan keputusan Jah buat.
1: Saya tidak buat keputusan. Saya ditolak.
0: Orang yang buat keputusan untuk Jah.
1: Ya, betul. Orang tu buat keputusan. Dia kata lambat sangat budak ni. Dia kata lambat sangat ni. Nak turun. Dia kata. Maksud dia piung. Dia perempuan lah yang jurulatih tu. Dia kan lelaki pun.
0: Okay. Perempuan lah.
1: Dia tolak saya. Macam tu lah.
0: Selamat lah nasib.
1: Selamat.
0: Kalau tak selamat, tak ada orang ni.
1: Betul lah tu. Tidak tu lah. Tak ada orang ni.
0: Okay.
1: Kesian. Telan ayak banyak tu.
0: Betul. Bahaya macam tu je.
1: Kembung buruk-buruk tu.
0: Abang pernah orang tolak tu sungai. Sungai dulu kan ada pelantak kan.
1: Tak.
0: Kita tolak kawan. Kawan boleh berenang. Kawan tolak kita. Kita tak
1: boleh berenang.
0: Tak boleh. Macam ketui batu itu je.
1: Kesian tu. Nanyo.
0: Telan. Hidup lah.
1: Hidup gini.
0: Telan layak. Telan banyak geleng jugalah.
1: Patut nampak lain.

0: Gelisah Mimpi.
1: Alright, itu dia Kak Lijah Hanim.
0: Kak Lijah Hanim, bukan Kak Lijah Hinam.
1: Okay. Apa dia, Jana, ni ada doktor yang reply tadi.
0: Oh, ni. Ha. Untuk pernyataan lawa macam mana pun mak dia, anak ikut genetik.

0: Dr. Hazim kata dia tak berani nak jawab lah. Okey, Dr. Hazim kata macam ni. Betul. Jangan bagi abang cakap di radio. Takut balik rumah kena pelangkung. Dah set dua-dua eh. Dr. Gerard pula cakap biasa.
1: Gerard Lawrence.
0: Yes, Gerard Lawrence.
1: Dia dah balik ke Langkawi, Dr. Gerard.
0: Ya. Yeah. Okay. Ikut jantina juga DJ. Kebiasaannya lelaki, anak lelaki akan ikut ibunya dan anak perempuan akan ikut bapanya. Itu kesimpulannya macam tu lah. Macam dia kata fakta kena cari suami handsome ni sebab ikut genetik bapa tak. Tak berapa betul lah ayat itu.
1: Tak berapa betul. Tak berapa betul itu maksud dia.
0: Ada betulnya juga.
1: Ada betulnya juga.
0: Tapi lawa macam mana pun maknya tu saya kata tak betul lah macam tu.
1: Okey.
0: Boleh diterima?
1: Dia lawa semua lawa. Kulak mana tak lawa pun ada.
0: Ada.
1: Ada kan. Ya. Rezeki Allah Ta'ala macam tu lah.
0: Betul-betul dan rezeki betul lah.
1: Okey. Saat lagi pukul 10 berita semasa. Sebelum tu yang terakhir.
0: Yang
1: keputusan paling berani yang abang buat ialah tolak ke Oxford. Betul ya?
0: Okey, saya percaya.
1: Bukan Oxford.
0: Saya tahu.
1: Bukan universiti.
0: Tu?
1: Kelang. Google tengok.
0: Okey, saya Google sekarang. Ada handphone pun nak habis bateri dah kalau Google pun. Kelang Oxford ada?
1: Ada.
0: Hilang Oxford.

0: Alright, sampai di sini cerita Bapak ini. Keputusan no. paling berani anda ini buat dah. Setiap keberanian ada tahap dia. Kawan ni berani macam ni, kawan tu berani macam tu. Setiap orang berani dia tak sama.
1: Betul. Tahap keberanian.
0: Tahap keberanian tu namanya lelaki adalah berbeda-beda.
1: Ya. Wanita juga sama sih.
0: Tahap keberanian lelaki berbeza-beza, terutamanya lelaki. Faham tak ayat tu?
1: Faham.
0: Berita semasa sampai ni.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal ke luar negara termasuk negara jiran supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi. Ia termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abdul Shah berkata langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi. Ditanya berkenaan sekumpulan peserta konvoi motosikal dari Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Thailand baru-baru ini, beliau berkata pihaknya tidak dapat mengulas lanjut mengenai dakwaan kesalahan yang dilakukan kerana siasatan dan tindakan dilakukan pihak berkuasa negara terbabit. Beliau berkata penganjur konvoi di Kedah yang membuat permohonan akan dipanggil bagi membincangkan aspek keselamatan termasuk laluan serta keadaan motosikal yang digunakan. Empangan muda di Kedah dan empangan timah tasu diperlis antara yang berada pada tahap kritikal susulan penyusutan paras air akibat cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata keadaan pangan di utara ketika ini menjadi perhatian dan pemantauan terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi. Dato' Ahmad Faizal berkata sekiranya hujan masih tidak mencukupi, perancangan alternatif sudah disediakan bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Syarikat Air Perlis bagi mendapatkan sumber air dari lokasi yang bersesuaian termasuk kolam dan tali air. Terdahulu pada Mei lalu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menyelaraskan dua siri operasi pembenihan awan OPA membabitkan empangan timah tasu di Perlis serta empangan Ahning, Pedu, Beris dan Muda di Kedah susulan penyusutan paras air yang ketika itu berada pada tahap waspada dan kritikal. NADMA memaklumkan empangan muda pada tahap kritikal dengan simpanan pada ketika itu hanya 8.75% manakala empangan timah tasu di Perlis turut berada pada tahap kritikal.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sebanyak 39 tong gas petroleum cecair LPG disyaki cuba diselidup berjaya dirampas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah dalam serbuan di sebuah ladang kelapa sawit di Kuala Ketil. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata serbuan yang dilakukan kira-kira pukul 12 tengah hari itu menemui 29 tong gas LPG berkapasiti 14 kg dan 10 tong gas LPG berkapasiti 50 kg. Kesemua tong gas itu disita dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM57,638. Serbuan dilakukan oleh sepasukan pegawai dan anggota penguatkuasa Kementerian KPDN Alostar. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan tanpa permit menyimpan. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta atau dipenjara selama 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama, manakala bagi kesalahan kedua dan seterusnya, denda tidak melebihi RM3 juta atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN Kedah memberi amaran tegas terhadap sebarang cubaan mana-mana pihak atau sama ada individu ataupun sindiket yang cuba menyelewengi subsidi negara. Sebelum akhiri berita semasa pagi ini, dikongsikan kedudukan pingat kontinjen Kedah pada Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026. Dua butir pingat emas berjaya dituai oleh kontinjen Kedah semalam menjadikan sehingga 8 pagi ini Kedah berjaya mengumpul 5 emas, 10 perak dan 18 gangsa. Emas pertama semalam dihadiahkan oleh atlet berbasikal Nurul Nabilah Muhammad Asri bagi kategori kriterium wanita. Emas berikutnya menerusi pasukan kabadi lelaki yang berhempas pulas menewaskan wakil pasukan Tuan Rumah Selangor dengan kemenangan tipis 29-28 dalam aksi akhir sengit di Stadium MBSJ. Kemenangan tipis satu mata itu menyaksikan Kedah berjaya mempertahankan kelebihan satu mata sehingga whistle penamat selepas mendahului 11-9 pada separuh masa pertama. Selain itu, empat pingat perak menerusi acara olahraga iaitu lompat bergalah lelaki dan bowling padang bagi kategori perseorangan wanita berjaya diraih. Hari ini sebanyak 53 pingat ditawarkan bagi beberapa acara. Sukma Selangor 2026 berlangsung sehingga 24 Ogos ini. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alright, 2 pagi bukan sebiasa. Terima kasih berita semasa sebentar tadi.
1: Uh-huh.
0: Yang di
1: sampaikan oleh Cik Pau. Kenapa pula tu? Loh. Tak sabar nak tunggu hujung minggu. Awak pula tu nak tunggu hujung minggu, awak tengah-tengah minggu tak boleh ke?
0: Hey. Adi, tadi lagu tu tadi kan, dia menangis tak berlagu. Tapi orang menangis berlagu ni selalu main. Macam mana je?
1: Menangis berlagu. Ha. Oh, dia masa dia menangis tu dia macam teresak-esak sangat lah. Kalau
0: menangis memang ada lagu lah?
1: Dia ikut orang lah.
0: Ha.
1: Ha, kalau ikut orang lah, dia ikut kesedapan tangisan tu. kalau dia jenis macam menangis tak berapa sedap kan, memang... Ha. Tak berlagu lah nangis dia tu. Tapi kalau okay. Tangisan tu dengan tambah lagi kesedihan yang berganda, dia ada lagu lah.
0: Jah, Abang Mah hangat diperkatakan di media sosial.
1: Awan.
0: Ketukan tengah malam.
1: Ha, tu lah.
0: Di Alok Stark. Lepas tu ni bos teknikal kita tadi, Abang Mah, Zaini kita tadi. Dia pergi sampai Jitra pula. Ketukan tengah malam.
1: Dari Alok Stark pergi Jitra.
0: Pergi Jitra pula. Dulu mula-mula di Kuala Lumpur.
1: Ha.
0: Lepas tu main Perak.
1: Okay.
0: Turun Sungai Petani.
1: Ha.
0: Turun dah Alok Stark.
1: Betul.
0: Pergi sampai Jitra lah.
1: Oh, dia pusing dah tu.
0: Ha.
1: Lepas ni dia naik kot Calon, kot Kuala Perlis pula tu.
0: Ha.
1: Jantung.
0: Lepas tu dia akan kena main Langkawi.
1: Oh. Jangan begitu.
0: CCTV ketukan misteri tular. Unsur mistik atau fenomena teknikal. Teknikal apa asal Alok Stark tapi sampai Jitra. Teknikal tak nak kata gempa bumi dah.
1: Tahu tu pergi kot mana kan. Teknikal pun. Rumah teknikal sendiri memang kena. Macam mana?
0: Misteri bunyi ketukan kuat yang kedengaran di beberapa rumah sekitar Alok Stark semakin menjadi perhatian apabila orang ramai mula berkongsi rakaman televisyen
1: CCTV tu kan.
0: CCTV. Di media sosial. Rakaman CCTV dari beberapa kediaman di sekitar Jalan Langgak.
1: Oh, Langgak.
0: Memaparkan bunyi ketukan kuat pada waktu malam.
1: Okay.
0: Namun tiada kelibat individu dikesan berada di hadapan rumah. Jah, kalau duduk seorang-seorang ketukan macam tu macam mana je?
1: Saya buat tak tahu je.
0: Buat tak tahu
1: biasa tu ketukan tu.
0: Ketukan tapi kalau ketuk pintu hati kena buka je.
1: Saya tak pernah buka ketuk pintu hati.
0: Walailah.
1: Okay.
0: Kalau ketuk pintu hati, kena buka.
1: Walai buka. Saya tutup serapat-rapatnya.
0: Yang available tak apa?
1: Yang available tak apalah.
0: Bukan available.
1: Ha?
0: Yang available tak apa?
1: Available. Boleh tu? Saya tak boleh. Sebab tu saya tutup. Inilah.
0: Ketukan pula tuan-tuan. Ketukan pula dah.
1: Makcik Siti kata jangan jitra.
0: Jitra sampai dah semalam, dia kata. Ha.

0: itu dia, luka dalam diam.
1: Luka dalam diam. Diam-diam pun luka.
0: Ya, luka dalam rindu ada, luka dalam diam ada. Macam-macam lah.
1: Pula no, terluka buat macam mana.
0: Yang menarik je, kalau kita balik ke kampung kita pula sana, di Yan. Oh, Yan ada satu tempat di ruak tu kan? Je. Dia macam di Kok Samui je.
1: Kalau betul. Kita ambil
0: gambar. Ha,
1: kan? Kok
0: di
1: Samui tu.
0: Dia ruak, jalan nak pergi, nak pi simpang apa nama, pi Tanjung Dawai tu kan. Naik atas tu kuat lah kot, tuan-tuan.
1: Nama dia kuat. Okey.
0: Naik atas bukit tu kan, yang ada dusun Derian atas tu.
1: Kan? Saya tak nak sampai
0: yang
1: lagi.
0: ada selik ke bawah tu. Oh, dia punya gambaran dia macam di Kok Samui.
1: Nampak pemandangan gunung jerai. Gunung jerai.
0: Kita langgut tak nampak sebab dia betul-betul kaki gunung.
1: Kita langgut ni.
0: Langgut tak nampak.
1: Okay.
0: Tak nampak puncak dia.
1: Jangan langgut ni.
0: Jadi kalau tak mau pisah, pilah situ. Ambil gambar tu, Kok Samui ke.
1: Kok Samui.
0: Nampak tempat macam siam.
1: Betul.
0: Nak makan apa, pulut ayam, air hangat. dia macam siam juga.
1: Namron. Ni saya pun
0: kaki ayam ke.
1: Saya macam duduk depan hero siam.
0: Sontam ke.
1: Sontam.
0: Tapi pula Namron.
1: Sontam, hentam.
0: Boleh. Cantik lah masjid ni.
1: Sigok tu.
0: Masjid Terapung Yan.
1: Masjid Terapung Yan di Kampung Ruat. 17 Julai ini. Oh, dah buka dah pada 17 Julai lalu.
0: Itu.
1: 17
0: dia
1: Julai.
0: Berapa belas juta tak tahu. Dia 700 sampai 800 jemaah.
1: Eh, ramai tu.
0: 12.95 juta.
1: 12.95 juta dengan landscape pelancongan Yan lah. Dia katanya kat sini boleh nampak latar belakang gunung jerai yang mempesonakan.
0: Oh, cantik. Tu nampak sawah sawah bendang, sawah padi.
1: Oh, betul-betul. Gunung jerai duduk belakang tu.
0: Macam kita duduk dalam kampung ni lama dah tak tengok bendang kan?
1: Ish, mohong kan? Tuan-tuan jangan percaya sangat. Kebohongan itu jelas sekali.
0: Kita nak tengok pantai. Kita tengok pantai ya. Apa bendang lama tak tengok dah. Contoh no,
1: tak kenal dah bendang lupa mana. Boy.
0: Masjid dua tu. Kenapa ini je?
1: Kena. Nanti saya balik sini lalu.
0: Balik Bukit Selambau kena singgah.
1: InsyaAllah.

0: Julia Toki dengan Selumbar.
1: Dia
0: ada menyanyi bawa-bawa ni live dengan geng-geng yang tak apa siap. Penyanyi-penyanyi penyanyi lama yang kesihatan tak apa mengizinkan.
1: Ya, ya, faham penyanyi-penyanyi
0: di antaranya Rahim Makruf. Ini lagu ni sedap tau. Dia masih lagi power lagi. Walaupun suara dia sedikit turun sikit lah. Tak power macam ni.
1: Seiring usia lah.
0: Seiring usia. Tapi masih lagi mengikut melodinya.
1: Ya.
0: Dia nak cerita apa je? Tak nak cerita apa?
1: Tak ada cerita.
0: Tak ada cerita. Apa nak cerita ni yang apa nak tunjuk tadi?
1: Belah burung tu
0: ke? Yang belah burung. Kawan tu dia belah ratusan burung tanpa sangka je.
1: Hebat tu.
0: Hebat. Ada dah burung apa?
1: Murai. Merebuk.
0: Murai, merebuk. Apa,
1: kenari. Macam-macam
0: lah.
1: Mala.
0: Dia panggil main burung tu turun je. Dia panggil main apa, makan di tangan.
1: Okey.
0: Hebat
1: burung
0: dia.
1: Burung makan di tangan ni?
0: Ya, burung makan di tangan. Dia panggil main burung tu.
1: Okey.
0: Dan dia belah, tak apa, tak ada
1: tak
0: sangka.
1: Guna sangka lah.
0: Tak guna sangka.
1: Okay.
0: Waktu
1: nak
0: makan, dia main. Waktu nak makan, dia main. Dia bukan dia main tunggu.
1: Tak.
0: Tuan dia panggil lu. Tuan dia panggil burung tu main.
1: Tuan
0: dia panggil burung tu main. Lepas tu ada yang komen, bapak tolong bagi petua gimana yang mau panggil isterinya enggak mau main.
1: Ya.
0: Mau datang.
1: So, bagi petua.
0: Ya, bagi petua.
1: Dia kena bagi pemuda.
0: Panggil burung bermain. Panggil bini jenuh.
1: Ish, dia panggil bini orang kot.
0: Bini dia lah cerita dia je. Dia kata tolong Ustaz dia tak. Panggil anak dia tak kata bini. Dia tak panggil anak dengan bini jenuh panggil.
1: Aduh.
0: Tak main-main.
1: Kenapa sih? Kena ada tip. Kena ada cara.
0: Burung panggil sekali lah. Petik 3 kali jari lah. Pak sampai.
1: Cara tak kena ni ko.
0: Tahu dia mungkin kena tunjuk mic ke apa.
1: Cepat sekali lah. Tu kena.
0: Boleh jadi.
1: Boleh.

0: Alright, sebentar nanti pukul 11 pagi. Siapa yang akan bersama dengan kita, Jah? Ned akan menemani anda pukul 11 hingga pukul 3 petang.
1: Yes.
0: Dan yang terakhir?
1: Yang terakhir hari ini, Gigi.
0: Gigi, oh.
1: Gigi.
0: Gigi akan bersama dengan anda petang nanti pukul 3 hingga pukul
1: 7 malam.
0: 7 malam. Nantikan seleksi lagu-lagu mereka.
1: Kaki kiriku.
0: Ini langkah kiri, bukan langkah kanan. Langkah kiri ni selalu

0: Biasa. Kita pejam celik, pejam celik, pejam celik, okey lagi.
1: Pejam celik.
0: Pejam, pejam tak celik.
1: Tak celik, celik. Sadaqallahu'alaikum.
0: Ya,
1: Masya Allah.
0: Ya, sampai di sini saja suara kita menemani anda.
1: Baik.
0: Dan esok kami akan terus.
1: Kami?
0: Bukan kita esok.
1: Okey, okey, kami, saya. Okey, betul-betul kami, okey.
0: Ya, sudah matahari tak ada esok.
1: Oh, betul lah.
0: Dia fikir tak balik lagi.
1: Tinggallah saya yang mendung, tak bererti hujan ni.
0: Hujan esok lah.
1: Ya, saya lah mendung yang tak bererti hujan.
0: Tak apa, teman.
1: Boleh. Dialu-alukan.
0: Okey, akhir kata aja.
1: Yes.
0: Akhir kata, jangan takut jatuh. Kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.
1: Betul-betul.
0: Jangan takut gagal. Kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.
1: Tidak pernah mencoba.
0: Jangan takut salah.
1: Ya.
0: Kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.
1: Yes.
0: Ajar pula. Orang putih je, orang putih lah.
1: Saya orang putih. Okay. Kata-kata yang menggembirakan hari ini. Parcel is out for delivery. Tunggu.
0: Aduh, jom boleh tahan juga.
1: Mestilah.
0: Jika ada tunggu waktu lah.
1: Itu harapan. Kadang-kadang palsu.
0: Parcel out of delivery.
1: Yes.
0: Aduh, itu macam. Alright, jumpa lagi.
1: Muah. Jumpa lagi.

0: Jalur gemilang itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menghujung.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda walau di mana jua anda berada di ketika ini. Yang pastinya terima kasih toce-toce kan yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Kini giliran saya, Gigi Ahmad, teman anda 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih untuk Natia yang temani anda sebentar tadi kan. Yang pastinya semoga anda semua hari ini sihat-sihat dan ceria selalu di samping keluarga tercinta ataupun di samping sahabat-sahabat anda yang mungkin sedang bertugas di ketika ini. Selamat menjalankan tugas anda jika berada di rumah kan, sedang beristirahat. Selamat beristirahat untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Dan jangan lupa jam 3.30 minit petang seperti biasa untuk anda yang mengikuti program ADIN kan, yang berlangsung setiap hari Selasa hingga hari Khamis jam 3.30 minit petang. Kejap lagi kita akan mengetahui apakah perkongsian menarik menanti anda. Topik apa hari ini? Mungkin Tuan Guru kita akan sambung lagi lah kot. Topik minggu lepas tak habis lagi kan. Tunggu perkongsiannya jam 3.30 minit petang nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengar Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

minit petang terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8 ya, Langkawi FM ya. Untukmu, apapun termakluman kepada anda juga, Tabung Haji menyambut baik langkah kerajaan meminda Tabung Haji 1965. Ini bagi memperkukuh tata kelola ketelusan dan integriti institusi. Dan ini sebenarnya bertujuan memastikan wang pendeposit terus terpelihara, TH kekal stabil serta kepercayaan pendeposit terus

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sukan RTM sebelum ini dikenali sebagai RTM HD Sport dan kemudian RTM Sport.
0: RTM 80.
3: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkah UFM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
4: Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8 Langkawi FM ya untukmu. Baik, seperti yang saya janjikan untuk anda, di ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin yang berlangsung di ketika ini untuk anda yang mendengarkan kami secara online walaupun di mana jua anda berada. Seperti biasa hari ini pengisian tauhid kita, kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hari ini kita bersua lagi noh Tuan Guru. Ya, apa abang ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, seperti yang Tuan Guru bagi tahu dekat saya, kita akan sambung lagi topik yang minggu lepas kan. Ya. Tapi sebelum kita nak mulakan kuliah ilmu kita pada petang ini, saya nak mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
2: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة ويا مفهم سليمان فهمنا وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والنسيان birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih kepada Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Baik, kita masih lagi nak memperkatakan tentang topik perkara-perkara yang membatalkan solat. Betul tak Tuan Guru?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ yang bertugas pada petang ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita sama-sama lagi berada dalam majlis ilmu. Ya. Ilmu ini ialah ilmu fiqh. Ilmu masalah kita berjemaah dengan imam. Jadi supaya supaya semaya kita tidak batal, maka kita kena tahu kau macam ni. Kau apa yang kau apa satu ni yang ke-9.
1: Betul.
2: Yang ke-9 ialah annahu nasiya kaunahu mutaqad muqtadiyan. Bahwasanya makmum dia lupa dia ikut imam. Makmum dia lupa dia ikut imam, wahwa fi sujudil masalan, sedangkan dia duduk dalam sujud dah, baru teringat aku ni mengikut imam. Dia sujud. Satu, au nasiya annahu fi solah, ataupun dia lupa dia dalam sembahyang. Jadi berlaku lah dia lupa ikut imam, duduk sembahyang, aku tak ikut imam, sedangkan dia sujud dah. Satu. Ataupun dia lupa dia dalam semaya. Dia ingat kau tidak semaya. Bila tu? Falam yakum min sajadatihi illa. Dan dia tidak bangkit. Apabila dia lupa dia tu mengikut imam. Dia bangkit-bangkit daripada sujud tu. Sedangkan imamnya rokok dah. Rokaat yang kedua contohnya. Dia duduk sujud tu. aku lupa jadi makmum, aku lupa ikut imam. Ha, lepas tu dia pun naik ke atas. Tu imam rokok pula dah. Ha, itu satu masalah. Ataupun qaraba an yarka, hampir nak rokok dah. Berbaca surah ya pendek dah. Begitu juga dia niat, dia lupa dia niat dalam dia lupa dia dalam sembahyang. Tengok-tengok dia dalam sembahyang, duduk-duduk sujud tu, bagi tengok tu imam dah hampir nak rokok rakaat yang kedua. Contoh. Kemudian, pada ketika itu, orang apa ikut imam tadi, dia dah tak baca petahah dalam rakaat yang kedua tu. Apabila dia lupa dia mengikut imam, tu imam dah naik pakatah dah. Nak rokok dah, dia pun baru tahu dia jadi makmum, dia pun bakit sama. Jadi apa berlaki sama, tu imam nak rokok. Dia tak sempat nak baca petahah. Ha, ini masalah pun sama dengan masalah dulu. Diberi keuzuran oleh dia supaya dia boleh membaca petahah dengan sempurna. Maka diberi ketinggalan tiga rukun yang panjang-panjang. Macam masalah. Ada berapa masalah ni? Ada 11 masalah.
1: Sebelah
2: masalah. Tu ya, ke sepuluh lagi habis lah.
1: Ya.
2: Jadi apabila dia tengok, dia tak berjalan naik atas tak iman rokok. Dia tak sempat baca petahah. Maka wajib dia kena baca petahah. Maka diberi kelonggaran, diberi keunsuran. Dia boleh tinggal nanti iman tiga rukun yang panjang-panjang. Tiga rukun yang panjang, rokok. Lepas tu sujud yang pertama, baru dua rukun. Sujud yang kedua, tiga rukun. Jadi apabila dah ti imam dah duduk dalam sujud yang kedua dah, dia tak sesal lagi baca petahah. Duduk lagi. Ti imam naik pada rukun yang keempat, dia kalau boleh sesal pada waktu tu, dia dapat rekaan tu. Kalau dia tak sempat naik, ti imam naik rukun yang keempat dah berdiri semula dah, maka dia tak sepenuh lagi baca petahah. Maka dia diberi pilih antara dia memparaqah dengan imam ataupun dia tinggal rakaat tu terus mengikut imam pada rakaat yang kedua tu. Jadi di akhir sembahyang nanti dia kena tambah satu lagi. Macam masalah tu. Itu yang ke-9. Al-Asir yang ke-10, annahu syakka hal huwa masbuq au muwafiq. Ya, dalam jemaah ni ada dua. Satu dia panggil orang masbuk, dua orang panggil muwafiq. Jadi kita kena tahu masbuk tu apa makna, muwafiq apa makna. Kita ambil dulu, muwafiq apa makna. Muwafiq ni ialah mereka yang mendapat masa untuk membaca petahah dengan bacaan yang pertengahan. Tidak cepat, tidak lambat. Salpah daripada dia takbiratul ihram. Dia bersama imam. Dia boleh dapat sempurna ke petahah dia qabla ruku'il imam, sebelum tak imam rokok. Dalam berdiri betul tu, dia sekali dengan tak imam, dan dia boleh ada masa untuk dia membaca petahah bersama imam sebelum daripada tak imam rokok. Maka itu dia panggil muafiq, ada masa. Dan kalau dia baca, oleh sebab dia tak baca, masalah lain. Imam takbiratul ihram, dia pun takbiratul ihram. Jadi kalau dia baca dalam qiyam imam tu, dia dapat sempurna petahah. Lepas tu imam rokok, maka dapatlah rakaat tu. Itu muafiq namanya. Bacaan tu dengan bacaan pertengahan, bukan bacaan kira bacaan tu imam. Tak. Tu imam kadang-kadang dia baca cepat, ada baca lambat. Dia bukan juga kiraan bacaan kita. Kita pun ada cepat, ada lambat. Jadi kira baca pertengahan, tidak cepat, tidak lambat, dia panggil. Wala imrata bi qiraati nafsi, tidak dikira bacaan kita. Wala bi qiraati imamihi, bukan dikira dengan bacaan imam, bacaan pertengahan. Jadi kalau tu imam lambat, kita cepat, kita sudah dulu. Kalau tu imam cepat, kita lambat, tu imam sudah dulu. Jadi kita tak kira hak cepat panjang tu. Tiga, biasa orang baca tarawih ni lah.
1: Ya.
2: Tarawih pertengahan saja. Dikira macam tu. Jadi kalau katalah tu imam terbaca cepat, senapah aja bismillah. Kita duduk tunggu. Duduk baca lambat, dia tu imam cepat. Maka apa bila tu imam habis, tu imam rokok, kita kena wajib rokok. Ha, tak boleh baca Al-Fatihah dah tinggal lah. Sebab kita dihukumkan masbuk. Ha. Kalau kita sekali dengan Tikmam, pertengahan bacaannya, Tikmam rokok. Tapi kita tak sepenuh lagi Al-Fatihah. Ha. Apabila Tikmam rokok, kita tak sepenuh lagi Al-Fatihah. Kemudian Tikmam tidak. Tak sepenuh lagi Al-Fatihah. Maka apabila kita waktu tu, kita Tikmam rokok, tak sepenuh lagi Al-Fatihah, Tikmam tidak. Maka kita batal lah. Ya. Ha, kenapa? Karena kita tak dapat rakaat itu. Ha, sama ada kita nak tinggal rakaat atau terus mengikut Tikmam terus, maka kita kena ganti di akhir. Jadi, dikirakan kita ni dan dapat rakaat, dikirakan sebelum rokok imam. Ha, bersali kita rokok bersama Tikmam dan temaninah bersama imam, dapatlah rakaat itu. Kalau acu kita nak rokok Tikmam, sami Allahu liman hamidah. Tak dapat. Kalau orang dia tua tu, orang mafik. Ha, itu masalah imam dengan makmum ni. Jadi kalau kita duk buat juga, tu imam berbakit, dia ada rokok, dia, kita tak ada nak rokok bersama imam, kita petuh, batal semaya. Ha, itu batal semaya. Itu mafik. Mafik ni mana orang yang ada masa dan baca petihah di dalam bersama berdiri dengan imam. Sabdu tak merokok. Itu muafiq. Ada pun masbuk. Kata dia, sama lagi sawa'un hadara taharruma al-imami amla. Sama ada dia hadir bersama takbiratul imam. Tu imam takbir, dia pun Allahu Akbar takbir. Kemudian, dia baca petihah lama. Tu imam baca cepat. Macamnya. Ataupun, dia baca cepat, Tikmam lama. Tak apalah masalah tu. Kita nak tahu Tikmam. Jadi, kalau dia baca, dia Tikmam baca cepat, dia baca lama. Ataupun Tikmam baca surah, sudah baca petihah, dia tak baca surah dah. Dia terus rokok. Jadi, kita dah baca petihah lagi. Dia terus rokok. Acu kita nak rokok, Tikmam pun, sami Allahu liman hamidah. Maka kita tak dapat rakaat tu. Tak dapat. Kenapa? Karena kita orang yang muafiq. Ada masa tapi kita tak baca. Kita lambat baca. Tikmam cepat. Yang keduanya ialah masbuk. Masbuk ni huwa man lam yudrik zalik wa in ahrama aqibat tahrumil imam. Masbuk ni ialah mereka yang tak dapat masa untuk baca petihah sewaktu tu imam tu berdiri. Walaupun dia sekali dengan tu imam. Ha, dia takbiratul ihram mengiringi imam. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tapi dia tak sempat nak baca petihah di dalam qiyam imam, maka dia dikatakan masbuk. Apalagi kalau kita mari tikmam duduk rakaat dah. Kita takbir Allahu Akbar, tak payah baca petihah, terus rakaat. Kalau acu kita nak rakaat, tikmam sami Allah, kita tak ada zaman ni tak dapat rakaat tu. Walaupun masbuk. Sebab tu kita jangan duk kalut nak baca hak sunat-sunat, nak baca doa iftitah waktu tu. Kita orang masbuk dah. Ada tikmam tak masuk tu tikmam tu. Dia rokok dah. Dia takbir saja Allahu Akbar. Terus rokok. Dan rokok bersama imam dapat rakaat. Kalau acu kita nak rokok, tikmam sami Allah liman hamidah. Kita tak dapat rakaat tu. Tak dapat tu macam mana? Kita terus ikut imam rakaat yang kedua. Teruklah. Tapi rakaat itu tidak dikira. Di akhir sembahyang nanti kita kena ganti rakaat lain. Salah. Itu orang masbuk. Orang biasa, biasa sembahyang berimam dia tahulah. Dia tahulah. Itu yang ke sembilan. Yang ke sepuluh. Yang kedua, yang ke sebelah. Al-Hadi Asar. Annahu tawwala sajdat as-saniyah. Bahasa makmum tadi ni, dia panjang sujud yang kedua. Sujud yang akhir tu lah. Sujud kedua. Dia dua sujud. Dia, imam naik dah, dia duduk sujud lagi. Dia panjangkan sujud yang kedua. Fama rafa'a minha, tidak angkatlah ia makmum daripada sujud tu, illa wal imamu rakik, kecuali tu imam dah rokok dah. Rakaknya. sebab dia duduk lama, tak iman naik lama dah, dia duduk panjang, duduk baca berapa tak tahulah, bakit-bakit tak iman rokok dah. Au qaruba ila rokok atau hampir nak rokok dah, dekat-dekat nak rokok dia, dialog dia kat kepala naik, tak iman nak api rokok, jadi tak sempat dia nak baca Fatihah. Jadi sebelah masalah ni sama saja. Hak ni pun maka dia kena wajib baca Fatihah juga. Dia bakit-bakit dia tak ada nak baca Fatihah, pada dia kena wajib baca Fatihah, maka diberi kelonggaran, diberi keunsuran tiga rukun yang panjang-panjang saja dia. Sebab tu dia kata wa iza wujida wahidun min hazihil umur, apabila didapati satu daripada perkara ni, mana sebelah perkara dia sebut ni. Kalau dapati satu daripada sebelah perkara ni, wajabat takhallupul itmami kiraatihi, wajiblah bagi makmum tadi ni menyalahi dengan imam untuk nak menyempurnakan Fatihahnya. Dia wajib ke atas makmum, dia akan baca Fatihah biasa sempurna. Summa yas'a khalpa imamihi ala nazmi salatihi, maka kelepas pada tu dia berusaha ma di belakang imamnya di atas susunan semayalah. Jadi kadang-kadang apa ni, kita tu iman naik pada rukun yang keempat baru kita habis Fatihah. Jadi apabila habis Fatihah kita rokoklah, dan lah rokok tadi ni tu iman tak naik rukun yang keempat lagi, maka dapat rakaat tu, maka kita turut susunan semayalah biasalah. Kita rokok, kita i'tidal, kita baca sujud yang pertama, sujud yang kedua. Maka tu imam pas mana dah? Tu imam pas sujud yang kedua dah. Maka kita tidak batal sembahyang. Sebab kita dapat rakaat tu. Kalau dah tu imam naik pada rukuk keempat, Fatihah kita tak sempurna lagi, maka kita boleh pilih sama ada kita niat mubarakah untuk selamatkan sembahyang kita, dan ataupun kita tinggal rakaat yang kita tak ada tu, dan terus mengikut imam rakaat kedua. Maka kita kena ganti pada akhir sembahyang. Dua saja, sama ada kita niat mubarakah, sama ada kita tinggal rakaat tu. Tu. Kalau kita nak selamatkan, kita niat mubarakah. Kita boleh sembahyang jadi dia tak ikut imam lah. Tapi lebih baik kita ikut imam kerana pahala dapat. Kalau kita bercerai tak imam, tak dapat pahala jemaah. Jadi kita ikut tak imam. Lepas tu rakaat yang tak ada ini kita ganti selepas bagi salam imam. Wa yu'tabaru lahu takhallupuhu bil arkani salasah, maka dima'at dan dimaafkan baginya bagi makmum itu menyalahi dengan imam dengan tiga rukun as-salasati tawilati, ialah tiga rukun yang panjang-panjang. Maka kita boleh tinggal tiga rukun yang panjang-panjang bersama tak imam kerana untuk nak sempurnakan petah kita. Kalau berlaku masalah macam tu, mana rukun yang panjang? Wahia ar-rukun satu, satu rokok. Was sujud dah ni dua sujud, tiga. Itu tiga rokok yang panjang. Pala yusabu minha al-iqtidah. Iqtidah tak dikira kerana dia rokok pendek. Walal julusu baina sajdataini, dan tidak juga dikira duduk antara dua sujud kerana rokok pendek. Kiranya satu rokok dan dua sujud. Li'annahuma ruknani qasiraini, kerana iktidar dengan duduk antara dua sujud ni ialah rukun, dua rukun yang pendek. Tak boleh kira tu. Dia kira panjangnya. Fa'in pagara minal fatihati qabla an yatalabbasal imamu birruknir rabi'. Jika kita sesah, makmum tu sesah daripada membaca Fatihah, sebelum tu imam tu mengambil rakaat ayat keempat, bersepakai dengan rakaat yang keempat. Dengan rukun yang keempat. Dia tiga rukun dibenarkan, maka kita boleh sempurna Fatihah sebelum tu imam naik pada rukun yang keempat. Kalau rukun keempat ni tasawuf akhir, kalau kita ambil tengah, ataupun qiyam. Kalau kita ada rakaat yang pertama, qiyam yang rakaat kedua tu, dia panggil rukun yang keempat. Jadi tu imam belum lagi melakukan rukun yang keempat, kita sudah sesah Fatihah. Au ma huwa ala surati rukni, ataupun di atas kelakuan yang di atas rupa rukun. Bukan rukun lagi, tapi dekat-dekat rukun dah. Seperti qu'udut tasahudil awal, iaitu duduk tasawuf awal. Ah, itu dekat dengan rukunlah tu. Makmum pun rokok. Sebelum tu imam naik pada rukun yang keempat, tu imam pun, makmum pun dapatlah sesabar macam tahu dia pun rokok. Wa ada rokat-rokat, dapatlah dia rokat. Ha, kalau dia rokok, sebelum tu imam naik rukun keempat, dapat rokat tu. Lepas tu, wa masa ala tertibi solatin nafsi, dia pun semayang. Macam tu lah. Ha. Faham tak ni? Ha, kalau faham, alhamdulillah. Ha?
1: Ya, ya, insyaAllah. Ha,
2: InsyaAllah lah. Kita mengaji tiap-tiap hari tak faham. Ya, ya. Baik. Wa in adrakal imama birrukni rabi. Dan jika tu imam sudah mendapat rukun yang keempat. Bi'an wasalal imamu ila mahalli tujzi'u fihil qira'atu fil qiyam. Dengan bahawa tu imam sudah sampai kepada tempat yang memadai baca fatihah dalam qiyam. Itu rukun keempat tu. Dia berdiri dah. Ha. Au bi'an jalasa litasahud ataupun tu imam sudah duduk dah untuk baca tasahud. Qabla an yutimmal ma'mum fatihah. Sebelum lagi tu imam makmumnya sempurna baca fatihah. Tu imam makmum tak sempurna baca fatihah. Tu imam dah masuk rukun keempat dah. Jawab dia, fal ma'mumu mukhayyarun. Maka bila makmum itu diberi pilih.

Iku imamnya. Minal qiyam ka kalau ti imam duduk dikian dia baki baki tu sudah sudah baca tahat tu tak tasawur kok lah. Ah terus duduk sama imam. Awil qu kana subuh pada tasahu. Wa yati bi rak'atin ba'da salami imamihi, maka dia kena mendatangkan satu rakaat selepas daripada salat imam. Dia gantilah kerana rakaat itu tidak dikira kerana rakaat itu tidak bersama imam, tak dapat rakaat. Ha, maka dia tak boleh turut dah, kena terus tu imam tinggal rakaat itu. Kemudian lepas pada bagi salam dia kena tambah. Itu satu kalau dia nak lagu tu. Ataupun wa insya'a paraqahu bin niyah, jika dia kehendaki nak muparaqah dengan niat muparaqah, saku bercerai dengan tu imam. Wa madha ala tartibi salati nafsi, apabila dia bercerai dengan dia ikut sembahyang diri dia lah. Tapi dia ada dia lakinnal mutaba'ata afdalu, tetapi mutaba'ah mengikut imam tu lebih afdal. Baik, wa in syara'a al imamu fil khamis, jika masuk tu imam tu pada rukun yang kelima dah. Makna rukuk dah. Rukuk keempat berdiri, rukuk kelima dah masuk. Qabla an yutimma al ma'mum qira'atahu, sebelum daripada makmum sempurna fatihah. Makmum tak habis lagi fatihah, tu imam dah rukuk dah rakaat yang kedua dah. Walam yanwil muparaqah, dia tak niat muparaqah. Dah masuk rukuk kelima dia tak niat muparaqah, batalat salatuh, batal sembahyangnya. Ha, jadi kalau dia niat muparaqah, dia boleh sembahyang tak batal, dia boleh buat sembahyang sahaja dirinya. Ataupun sebelum masuk rukuk yang kelima, masuk rukuk keempat, dia sudah meninggal rakaat itu, turut imam itu pada qiyam. Jadi dua-dua tu, salah satu daripada dua perkara dia tak buat, maka sembahyang dia batal lah. Ha, itu dia. Payah juga tu. Baik. Yang kedua belah ada lagi. Satu lagi. Yang kedua belah. Pasal ni yang asyari hal. Yang kedua belahnya. Batal semayah juga. Bini yati qat'in solah. Dengan niat putus semayah. Putus niat. Niat putus lah. Aku nak putus semayah aku. Kalau ada ni. Misalnya. Ka'an yanuya pir raka'atil ula, seperti dia niat pada raka'at yang pertama, al-khuruja minha, keluar daripada sembahyang fisaniyah pada raka'at yang kedua. Jadi dia niat, dia duduk raka'at pertama tadi, aku nak keluar sembahyang pada raka'at kedua ni. Dia niat di hati. Payadurru zalik, maka batal sembahyang. Itu dia niat. Atau dia taklik. Kalau turun hujan, semaya aku ni aku nak batal. Hujan tak turun lagi, semaya dia kena batal, batal dah. Dia tak boleh niat-niat lagu tu, tak boleh. Nak niat nak memutuskan semaya tak boleh. Walaupun dengan taklik. Walaupun taklik tu yang mustahil pada adatnya. Batal. Ataupun dia niat, kalau mak aku panggil, aku nak batal semaya aku. Batal dah. Belum lagi mak panggil batal semaya. Itu dia panggil niat qat'i solah. Kama lau nawa an yakfura ghadan, seperti dia niat aku nak jadi kufur esok. Kufur ni pun bahaya. Niat jadi kufur ni bukan niat itu, jadi kufur dah lah. Lau nawa, jikalau dia berniat an yakfura ghadan, aku nak jadi kufur esok. Hari ni tak lagi, esok pun nak jadi kufur. Maknanya dia nak mertak, nak keluar daripada Islam. Maka pada tiku itu juga jadi kufur. Tak nanti esok. Kalau tengah semaya, batal semaya. Illa li'uzrin, kecuali uzur, kasahun seperti dia lupa. Ha, tak apa tu. Dia niat kupur tu dia lupa. Atau dia niat keluar daripada semaya tu dia lupa. Dia ingat kalau dia tak semaya. Ha, itu. Itu seolah nadir lah tu. Jarang berlaku. Sebab tu semaya ni sesetih sangat. Tak boleh tanya niat kalau lain. Kita duduk semaya, mari ribuk. Ah, kalau hujan turun aku nak batal semaya aku. Batal dah. Belum hujan turun lagi. Baru ribut baru dah. Batal dah. Itu tak boleh. Walaupun mak kita nak panggil. Itu, ya, kalau semaya sunat, kita kena batal semaya. Semaya wajib tak boleh. Mak kita panggil.
Kalau

0: Tajuk tengah sembahyang sunat kita boleh batal. Tak boleh jawab batal lah sembahyang tu. Tapi sembahyang wajib tak boleh. Mana melia kemok tu. Walaupun tengah sembahyang tapi sembahyang sunat. Sembahyang wajib tak boleh batal. Wasalisa asriah. Satu lagi. Dan yang ketiga belahnya ta'liq bi qat'iha bi syai. Tu dia panggil ta'liq. Dia gantungkan putus sembahyang tu dengan suatu. Dengan satu benda. Wa illam yahsul. Sekalipun tidak hasil suatu tu. Sembahyang sebatah. Walau muhalan adian. Walaupun mustahil pada adab. Ka'adami qat'i sikin. Dia kata dalam hati dia. Bisa tu tak boleh memutuskan. Itu dia panggil mustahil adab. Tapi bukan mustahil pada akal. Mustahil pada adab. Dia niat dalam sembahyang, pisah tu tidak boleh memutuskan. Ataupun dia kata, kalau aku boleh naik ke langit, aku batalkan sembahyang. Itu mustahil pada adab. Maka sembahyang batal. Lianna ta'liq bihi, kerana ta'liq dengan putus sembahyang itu, la yunafil jazma, dia tidak menafikan jazam. Bi khilafil awal, menyalahi dengan ia pertama muhalan adian tu mustahil pada adat tu membatalkan semaya. Kerana dia sama ada ta'liq tu dengan hati atau ta'liq dengan belapa. Hati tu maknanya kita niat lah. Aku kalau boleh naik ke langit, niat dalam hati aku nak batalkan semaya aku. Ataupun aku kalau masuk Kristian, aku nak batalkan semaya aku. Semua tu batal. Kristian pun jadi Kristian lah. Kalau kita tak masuk Islam mula, tak bertobat, dosa lah kita. Dijinya ada lagi. Dekat tu lah dulu dah. Ada Rabi'ah Asyariha yang ke-14. Habislah. Bawa habis yang ke-14 tu. Lepas tu ada lagi baki-baki yang perkara yang musakkan semaya tu ada lagi. Banyak lagi.
1: Kita boleh sambung ni,
0: dia banyak sangat. Anda sambung-sambung lah. Nak macam mana?
1: Betul itu Tuan Guru.
0: Sebab kita nak mengaji.
1: Ya.
0: Kan nak dengar saja nak mengaji. Kok berlaku dalam kita mengikut imam lah.
1: Betul.
0: Ataupun semaya saudari pun kalau kita niat taklik lagu tu batal.
1: Niat je kan.
0: Tengah-tengah semaya hujan ribut mari. Kalau hujan mari turun aku nak batal. Batal dah. Belum.
1: Kita kata kan.
0: Sensitif. Itu pun kita kata ataupun niat di hati. Kalau aku boleh menikah anak bidadari. Di dunia mana tu kan? Aku nak batal lah semuanya. Adaknya mustahil lah di dunia. Bidadari dah syurga.
1: Baik.
0: Jadi sekat tu dulu.
1: Terima kasih Tuan Guru atas penjelasan topik kita hari ini. Yang pastinya minggu depan tunggu lagi. Ada Insya lagi Allah. Yang Tuan Guru nak sambungkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru, Ustaz Haji Syafiq Yusof. InsyaAllah panjang umur. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Terima kasih ya Tuan Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan PK.
4: Bak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Play.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
7: Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Dalam sesebuah organisasi, perkara pokok dalam menentukan tim yang bagus adalah kerjasama antara pekerja. Apa yang penting? Kerjasama. Boleh kita duduk satu meja. Kita akan menyumbangkan idea untuk menghasilkan menghasilkan suatu kerja yang baik. Keputusan akan dapat dibuat secara bersama-sama. Dan apabila bekerja di dalam satu pasukan, kita akan mencapai kerja yang kita rancang dengan sempurna. Para pendengar sekalian, saya kongsikan di sini tips kepentingan bekerja sebagai satu kumpulan. Tips pertama, kreativiti. Ya, kreativiti akan bertambah apabila kita bekerjasama sebagai satu tim. Kerana apa? Kerana brainstorming mengelakkan pandangan berpusatkan kepada diri sendiri semata-mata. Boleh kembangkan kreativiti antara staff. Alah, bak kata pepatah, sepakat membawa berkat. Seterusnya, bekerja sebagai satu tim ini dapat mengurangkan tekanan. Bila kita kerja secara perseorangan ni, beban akan bertambah. Maka secara tidak langsung, kualiti kerja pun akan menurun. Kualiti kerja jadi tidak memberangsangkan. Jadi, bila kita bekerja secara berpasukan, setiap tugas dan tanggungjawab dikongsi bersama, dipikul bersama, dan kerja akan lebih efektif hasil dari pandangan yang diperolehi. Dan sudah semestinya, stres pun akan berkurang dan akan sentiasa mendapat dorongan daripada yang lain. Setuju tidak dengan pandangan saya ni? Tips seterusnya, meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Setiap individu akan diberi lebih tumpuan hasil dari kepakaran masing-masing. Apabila kita bekerja sebagai satu kumpulan, kerjasama antara individu dalam kumpulan tersebut membolehkan semua orang memaksimumkan potensi mereka dalam tugas yang mereka laksanakan. Bekerja sebagai satu pasukan memerlukan tempoh di mana hubungan interpersonal kumpulan yang bergerak ke hadapan dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Antara pertua untuk kerja berpasukan yang baik bila mana kita perlu membina sikap amanah, jujur dan berintegriti. Tetapkan matlamat yang sama dan yang paling penting para pendengar sekalian, kita harus mencari persefahaman antara satu sama lain. Kalau persefahaman tidak dapat dicapai, maka pincanglah segalanya. Jadi untuk elakkan daripada perkara ini berlaku, carilah kefahaman yang sama antara kita semua dalam sesebuah pasukan. Apa-apapun, duduklah berbincang kerana bak kata pepatah barat, communication is the key element. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
8: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sir Hatta Hashim.

0: kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan conteng bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya Malaysia. Sayangi Malaysia.
1: Kalau anda sayang Malaysia, jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang. Okey, kibaran Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia ya. Bukan sekadar, apa orang kata, bukan sekadar simbolik. Sebaliknya, seruan bersama bagi menyemarakkan rasa bangga sebagai warga merdeka. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang telah pun dilancarkan pada 19 Mei 2024 di mana kempen ini diperluaskan lagi kepada 9 kluster utama untuk pelibatan komuniti yang lebih meluas. Apapun, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya dengan membawa tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang, diundang hadir bersama keluarga dan insan yang tersayang. Jadi sama-sama kita meraikan ya, sama-sama kita meraikan detik yang penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita tercinta Malaysia. Ini dia lagu khas untuk anda. Terus layan Langkawi FM.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Muslimin Musliman, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau kita tinggal semayang Ustaz, adakah Allah Ta'ala nak ampun? Adakah Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita Ustaz? Selalu sering ditanya-tanya dalam masyarakat. Muslimin Muslimat dikasihi oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, takwa dan takut, takwa dan juga taubat kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan taubatlah kepada Allah, minta ampunlah dengan Allah. Dalam salah satu riwayatnya, makna daripada hadisnya, bertakwa kepada Allah di mana saja kita ada. Nah, dalam hari Jumaat tiap-tiap minggu tu khatib tu pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tu bagi peringatan kepada kita, tuan-tuan. Kenapa kita lalai? Kenapa kita lupa? Kenapa kita alpa? Disebabkan kita sibuk kerja ke? Disebabkan kita banyak kerja ke? Disebabkan kita tak ada nak pergi semayang ke? Kita lupa kepada Allah. Kita ni kadang-kadang bila mana susah, kita ingat kepada Allah. Bila mana kita senang, tuan-tuan, kita lupa kepada Allah. Jangan jadi seperti itu. Jadilah seorang mukmin yang sentiasa beristiqomah dalam ketakwaan, dalam sentiasa beristiqomah dalam ibadat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan angkat darjat kita, tuan-tuan. Bila mana kita istiqomah dengan ketakwaan, ibadah kita istiqomah, sesibuk manapun kita, jangan kita tinggalkan. Mana tak dan manapun yang kita abaikan solat. Yang penting, tuan-tuan, Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Mudah-mudahan insyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini Allah Ta'ala letakkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ekspresi kenangan.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus melekat bersama-sama dengan kami di frekuensi ini 104.8, dan juga untuk anda yang mungkin dah bersiap sedia nak balik tu kan, dah habis kerja dah. Hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai, okey? Dan untuk makluman, sekejap selagi jam 5 petang kita akan pusat berita Kuala Lumpur untuk kita mengikuti berita utama 5 petang. Terus dengar.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

teman anda. Okey, sampailah ke pukul 7 malam nanti bagi pertemuan kita hari ini, edisi hari Rabu, hari Rabu kawan-kawan, 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bagi anda yang baru saja kan amai ke Langkawi ni, kan, jangan lupa untuk anda singgah di tempat-tempat menarik sekitar Langkawi kan, dan juga menikmati keindahan juga pelbagai makanan yang sangat sedap ada kat sini tau. Terus layan Langkawi.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Eh, Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pa, Wan?
2: Eh, tak ada lah. Calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya, aku memang dah niat lama nak berhenti merokok. Tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti. Sebab aku duk rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
3: Bagus sangat tu, Wan. Aku memang sokong hang sepenuhnya.
1: Lepas ni, jangan duk isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, untuk Langkawi Sana Sini terbitan Cici kan, hari ini 19 Ogos 2026, apa yang ingin dikongsikan dengan anda adalah kempen kitar semula Trash to Cash, iaitu jenis barang kitar semula yang diterima. Apapun, marilah sama-sama kita menjayakan Langkawi yang lebih bersih, hijau dan lestari. Pada bila tu? Ini akan berlangsung pada besok lah 20 Ogos 2026 hari Khamis, bermulanya jam 9 pagi sampailah ke pukul 11.30 minit pagi. Di mana? Di bangunan pejabat majlis ya. Apapun, anda boleh menjana ganjaran wang tunai, peroleh faedah dari kitar semula. Yang pertamanya, asingkan barang mengikut setiap kategori. Lepas tu bersihkan sisa kotoran yang terdapat pada barangan tersebut. Dan juga bilas serta keringkan, serta anda perlu ikat ataupun masukkan ke dalam beg plastik anda. Tak kisahlah sama ada barang tu minyak masak terpakai ke, kotak ke, kertas hitam putih ke, besi, surat khabar lama ataupun kertas terpakai, tin-tin kosong tu, itulah barang-barang yang boleh untuk kita kitar semula ya. Boleh bawa ikat kemas-kemas ataupun masuk dalam beg plastik. Jangan lupa temu janji kita esok jam 9 pagi sampailah ke pukul 11.30 minit pagi. Jenis barang kita semula yang diterima seperti yang saya kongsikan dengan anda tadilah. Katakan tidak kepada sampah, ya kepada masa depan yang lebih hijau. Itu dia perkongsian untuk hari ini. Langkawi Sana Sini. Jangan lupa ikuti Langkawi Sana Sini setiap hari jam 5.30 minit petang, dan juga kalau sebelah pagi tu, sebelah pagi pada pukul 8.15 minit pagi. Okay, 5.35 minit petang sampai petang untuk anda, walau di mana jua anda berada. Terus kekal bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8 dan juga yang mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Terus kekal

0: Ni, Jam Ellie. Weh, ha dah buat apa tu? Kemen lagi ni aku nak bakar hang ni, weh.
1: Aku dah ambil gambar pemandangan ni, ha, just ni tahu. Tak lama lagi kan kita nak sambut Hari Fotografi Sedunia pada 19 Ogos ni. Nak upkan medsos lah, nak kasi meriah lagi, ha.
0: No, ya tak ya juga no, Jam. Ni, tak silap aku kan. Tarikh ni dipilih sebab pada tahun 1839, kerajaan Perancis, dia beli pattern proses tak nama daguerreotype tu dan dia ni adalah kaedah pertama yang berjaya merakam imej kekal menggunakan kamera kan masa tu.
1: Fuh lama padu juga ha no. Sebab tu lah aku ni nak muat naik nanti gambar-gambar aku tu kan. Lepas tu aku nak letak lah tanda pagar World Photography Day.
0: Wah hebatnya ha Jam Ellie. Ni hantau dok kamera yang pertama dalam sejarah. Nama dia kamera obscura. Dicipta pada abad ke-10. Masa tu orang panggil kamera lubang jarum. Yang konsep asas dia adalah bagaimana cahaya melalui lubang kecil yang memantulkan imej terbalik dalam ruang gelap. Dan kamera fizikal pertama yang berjaya merakam gambar kekal dicipta oleh Joseph Nicephorus pada tahun 1826. Dia guna plate pewter dan gambar atau foto pertama di dunia ni menerusi kamera fizikal tu juga yang diberi tajuk View from the Window at Le Grand. Ha, yang memaparkan pemandangan dari tingkat rumah beliau di Saint Loup di Varennes menggunakan teknik heliografi abad hang.
1: Tu dia hang, dah macam sekilas fakta aku tengok. Boleh tahan juga pengetahuan hang ni lah.
0: Mestilah, ingat hang saja kau teror. Aku pun nak teror juga. Kan? Ha, dengan itu, selamat menyambut Hari Fotografi Sedunia.
2: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Ekspresi Kenangan.
1: Ya, ada masih lagi layan lagu-lagu menerusi Ekspresi Kenangan. Tapi yang pastinya hari ini apabila 19 Ogos tidak dilupakan, anda dah mendengar kita punya PSA sambutan Hari Fotografi Sedunia pada hari ini jatuh pada hari Rabu 19 Ogos 2026, di mana Hari Fotografi Sedunia disambut di banyak negara di seluruh dunia. Ia diklasifikasikan sebagai kebudayaan dan disambut sebagai pemerhatiannya. Sebenarnya, apakah kepentingan Hari Fotografi Sedunia ni? Ini untuk menghormatilah kan peranan fotografi dalam komunikasi dan seni. Ha, gitu kan. Selamat Hari Fotografi Sedunia untuk anda. Okay? Dan juga tak dilupakan kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Kan, 19 Ogos. Semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sihat selalu kan. Moga baik-baik aja untuk kamu. Baik, untuk jam seterusnya 6 petang macam biasa kita akan dengarkan berita semasa Langkawi FM. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Banyak lagi info yang ingin saya kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Terus layan Langkawi FM.

0: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Ekspresi kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam bermula Januari ini di Langkawi FM.

0: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ekspresi kenangan.

selamat petang untuk anda mungkin baru saja bersama-sama dengan kami mengikuti siaran Langkawi FM. Okey, hari ini 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Gigi Ahmad masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Okey, terus layan.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sukan RTM sebelum ini dikenali sebagai RTM HD Sport dan kemudian RTM Sport.
1: RTM 80.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Baik, sambil layan lagu yang orang kata apa, mengingati kisah-kisah silam tu kan. Sambil minum yak kopi, yak teh, duk makan cok godok. Kan layan Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Sepanjang saya temani anda, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak ya. Apapun, terima kasih juga kepada juru teknik bertugas hari ini, Syafiq. Dan tak dilupakan untuk andalah kawan-kawan yang temani saya petang ini untuk ekspresi hari Rabu, hari ini 19 Ogos 2026 bersama anda, 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan bersua lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Apapun, akhir kata daripada saya, jaga diri, hasi peribadi, dan selepas ini kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita ikuti ringkas 7 malam, dan selepas itu kita akan menyambung siar terus ke Nasional FM. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Langkawi FM. Jumpa lagi, assalamualaikum.

0: Macam Ellie, weh, ada buat apa tu? Kemain lagi ni aku nak bakar hang ni, weh.
1: Aku duk ambil gambar pemandangan ni, ha, just ni tahu. Tak lama lagi kan kita nak sambut Hari Fotografi Sedunia pada 19 Ogos ni. Nak upkan medsos lah, nak kasi meriah lagi, ha.
0: No, yo tak yo juga no, Jim. Ni, tak silap aku kan, tarikh ni dipilih sebab pada tahun 1839, kerajaan Perancis, dia beli pattern proses hak nama daguerreotype tu dan dia ni adalah kaedah pertama yang berjaya merakam imej kekal menggunakan kamera kan masa tu.
1: Fuh lama padu juga ha no. Sebab tu lah aku ni nak muat naik nanti gambar-gambar aku tu kan. Lepas tu aku nak letak lah tanda pagar World Photography Day.
0: Wah hebatnya ha Jam Ellie. Ni hantau dok kamera yang pertama dalam sejarah. Nama dia kamera obscura. Dicipta pada abad ke-10. Masa tu orang panggil kamera lubang jarum. Yang konsep asas dia adalah bagaimana cahaya melalui lubang kecil yang memantulkan imej terbalik dalam ruang gelap. Dan kamera fizikal pertama yang berjaya merakam gambar kekal dicipta oleh Joseph Nicephorus pada tahun 1826. Dia guna plat pewter dan gambar atau foto pertama di dunia ni menerusi kamera fizikal tu juga yang diberi tajuk View from the Window at Le Grand. Ha, yang memaparkan pemandangan dari tingkat rumah beliau di Saint Loup di Varennes menggunakan teknik heliografi abang hang.
1: Tu dia ha, dah macam sekilas fakta aku tengok. Boleh tahan juga pengetahuan hang ni lah.
0: Mestilah, ingat hang saja kau teror, aku pun nak teror juga kan. Ha, dengan itu selamat menyambut Hari Fotografi Sedunia. Ekspresi kenal.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersiaran bersama dengan kami bertiga, geng kakak petang.
2: Masih lagi bersama kami di jam terakhir bersama anda. Pelbagai kita lalui hari ini, ya. Gelak ketawa, nyerain. Di luar kakak abang pun ada juga tadi. Resepi pun ada. Drama pun ada hari ini.
3: Banyak perkongsian setiap hari bersama dengan geng kakak petang. Dan kita nak kongsi jugalah nanti untuk makluman kepada semua pendengar Nasional FM. Baik. Pada 31 hari bulan Ogos, kita akan ada siaran khas sempena dengan Hari Kebangsaan, iaitu Grandstand yang akan diadakan di Dataran Putrajaya. Jadi kita mohon kepada semua pendengar kita yang sedang bersama di frekuensi dan juga di TikTok untuk sama-sama dengarkan dan saksikan kami lah, sebab kita akan bersama di sana.
2: Kalau Mac dilainkan di pentas lain, ya?
3: Saya di pentas yang berbeza, tetapi saya masih lagi bersama Nasional FM lah.
2: Okay.
3: Jadi nanti
2: pentas mana tu,
3: tetap saya cerita kat sini lah. Dia ni kan. Orang nak elak cerita.
2: Bukan, saya berbangga awak ada dekat pentas
3: payah,
2: tu.
3: Tak payah, tak payah.
2: Okay, rahsia ke
3: tu? Saya nak cerita pasal ni.
2: Oh, yelah, betul.
3: Sebab fokusnya kita berada di Nasional FM ni. Okay, jadi fokusnya nanti adalah pada 31 Ogos kami akan bersiaran secara langsung lah dari sana. Dan kita akan bersama dengan penyampai-penyampai kita yang akan memberikan gambaran tentang apa yang berlaku. Ini tahun keberapa kalau Zura sendiri?
2: Kalau Zura tahun kedua lah menyertai.
3: Tahun kedua. Tahun lepas ada,
2: saya menunjukkan tahun lepas menunjukkan prestasi yang sangat baik.
3: Sangat baik.
2: Dan so dia terpilih lagi sekali.
3: Dan kali ini menjadi penolong penerbit.
2: Ui, saya nak pangkat.
3: Ini besar.
2: Saya pun nampak semalam dalam surat tu, saya tanya, saya punya penolong.
3: Ya.
2: Pasal saya penerbit tau.
3: Ya, tahun depan penerbit lah. Dia mula-mula kena dari bawah.
2: Betul juga.
3: Dan ada juga rakan-rakan yang lain yang akan turut serta. Kita akan bawakan lah secara langsung, sebab tak ramai yang mungkin boleh berada di sana. Jadi biar ada ruang untuk sesiapa yang berada di luar KL.
2: Betul.
3: Ataupun di luar Putrajaya. Ataupun kalau kadang ada yang duduk di KL pun tapi
2: tak sempat pergi.
3: Kan? Jadi boleh saksikan kami di buku-buku dan juga boleh dengarkan kami di radio lah.
2: TikTok pun ada juga.
3: Ya, TikTok juga, akan kita ni
4: secara live kami bawakan.
2: Betul.
4: Masih di sana.
3: Betul. Jadi ada banyak perkongsian nanti. Kalau tak dengar rugilah. Sebab kita akan bawakan terus-menerus bersama dengan
2: sebab
3: penyampai.
2: Kami di Grandstand tu nampak sepenuhnya, Mac.
3: Betul. Lin, kita boleh ulas macam-macam lah.
2: Ui, kita nampak betul-betul. Din, you tak pernah pergi kan, Din? You tak terpilih ya, Din?
4: Saya pernah pergi banyak kali. Sekarang ni saya bagi peluang pada adik-adik.
2: Oh, ya.
4: Merasai pengalaman
2: awak,
4: tersebut.
2: Awak pemulas.
3: Lin dah beberapa kali
4: pergi. Hai Abang Bomba.
3: Bak kata Lin, muak dah dia.
2: Jadi macam ni.
3: Bagilah newbie-newbie
4: ni.
2: Saya newbie-newbie lagi. Giyomi.
3: Kenak Biomi tadi. Saya boleh basuh je awak ni. Ya, saya basuh. Elok basuh je awak.
2: Jadi itu semua 31 Ogos nanti.
3: Pada 31 hari bulan Ogos. Dan kita nanti akan bawakan secara langsung. Kita akan tunjuklah apa yang ada di sana. Dan rakan-rakan kita juga ramai akan ada di sana. Kalau ada yang nak pergi sana, nak jumpa kita pun boleh.
2: Bawa lah hadiah-hadiah kalau jumpa kita tu.
3: Yang kau nak belanja nasi biryani ke
2: nasi biryani
3: apa
2: ke
3: kan. Tapi janganlah beli nasi biryani tu sekarang, bawa 31
2: hari. Janganlah. Tapi kami semua ada di sana. Nanti tak ramai juga di sana, Mac, ya? Sebab tak ramai.
3: Sebab kita hadkan ni. Walau bagi
2: hanya insan terpilih lah.
4: Petugas media yang mendapat kelulusan
2: Cik Insan
3: terpilih.
4: Yang lain boleh saksikan di TV. Jangan
2: Facebook,
4: bergajak.
2: Di Facebook Nasional FM boleh. Juga di TikTok Nasional FM.
4: Kami pun ada juga.
2: Betul.
3: Jadi nantikan tarikh itu, tarikh keramat Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026.
2: Betul. Dan maksudnya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.25 malam. Okey. Teruskan mendengarkan kami.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 33 hingga 37.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walau

Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran, nescaya kami jadikan bagi orang-orang yang kufur ingkar kepada Tuhan yang Maha Pemurah bumbung rumah-rumah mereka dari perak dan tangga-tangga yang mereka naik turun di atasnya dari perak juga.

dan juga pintu-pintu rumah mereka dari perak juga, dan kerusi-kerusi panjang yang mereka berteleku di atasnya dari perak juga.

0: والآخرة عند ربك للمتقين.
1: Serta berbagai barang perhiasan keemasan, dan ingatlah, segala yang tersebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya, kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa.
0: وَمَن يَعْشُ عَن

Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Wa in

0: Dan sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Mac dan juga Lin dah sampai hujung hari ini untuk Geng Kakak Petang edisi hari ini 19 Ogos 2026.
2: Dan kita dah banyak kongsikan pelbagai isu dan juga perkara yang menarik lah sepanjang kita bersiaran dari pukul 4 petang tadi.
1: Penat ini mulut saya ketawa je hari ini. Mak saya kata kalau banyak ketawa nangis tau.
2: Ya ke? Tapi kalau menangis kegembiraan.
1: Nangis kegembiraan lah. Tadi masa kita ketawa pun menitik air mata. Maksudnya menangis kegembiraan
2: lah
1: tu.
2: Kegembiraan lah. Oh, okay lah kalau macam tu. Kadang-kadang terlampau gembira pun boleh membuatkan air mata kita mengalir. Tidak semestinya kalau kita bersedih je nak menangis, Nura. Jangan salah anggap di situ ya.
1: Daripada Profesor Lin. Baik, terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, bermula pada pukul 4 petang tadi.
2: Ya, sampai 8 malam.
1: Mek, ada apa-apa nak cakap ke Mek?
2: Itulah, cuma nak ingatkanlah kepada semua yang mendengarkan kita, sebab setiap hari kita di Geng Kakak Petang ni selalu je kongsi macam-macam kan. Jadi yang kita kongsikan tu yang baik ambil lah sebagai tauladan, dan kalau yang negatif tu jadikan dia sebagai sempadan, sebab kita ni memang setiap hari ada saja yang kita kongsi.
1: Betul.
2: Dan ada perkara yang mungkin kita tidak sedar kita buat silap dan sebagainya.
1: Kita manusia, semestinya ada silap.
2: Bahkan ada buat kesilapan.
1: Kan, ambil yang baik-baik je lah.
2: Ambil yang baik-baik. Dan kesilapan itu kadang-kadang itu adalah guru terbaik kita. Kita duk cakap cikgu saya sekian-sekian, guru saya adalah, tapi sebenarnya guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi pengalaman yang kita lalui setiap hari adalah perkara yang akan mendidik kita dan mematangkan kita, supaya kita akan belajar banyak perkara baru yang mungkin kita tidak akan dapat di sekolah ataupun di IPT. Dia dalam pengalaman harian kita.
1: Betul.
2: Dan walaupun setiap kali kita cakap hari ini kita tak nak buat silap, tetapi kita masih lagi terjebak dengan kesilapan. Jadi jangan marah dengan diri kita, jangan marah dengan keadaan di sekeliling. Kita baikilah.
1: Okay, dah selesai semua ya?
2: Habis semuanya. Alhamdulillah.
1: Selepas
2: jumpa lagi
1: ini esok. Anda akan bersama dengan Reza Zikri dan juga ada counter artis malam ini. Siapa tetamunya, kita tunggulah pada pukul 9 malam nanti. Ya, saya Azura.
2: Saya Lin.
3: Dan saya Margaret Gampang.
1: Esok Mac ada ke Mac?
2: Esok
1: Tak ada.
2: Rahsia.
1: Rahsia.
2: Esok tak ada.
1: Tadi yang hari kebangsaan tu di mana? Rahsia. Okey, tak apa.

Dan sekarang ini sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Sama-sama dengan Reza untuk segmen yang seterusnya, segmen yang terakhir untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi, selamat sampai rumah ataupun yang baru saja selesai segala tugasan, yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat untuk anda semua. Dan terima kasih juga geng kakak petang bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Warna yang terus menemani 4 jam siarannya, dan untuk 4 jam yang berikutnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Terus layan Nasional FM.

0: pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan juga untuk anda semua boleh terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook dan juga di Instagram serta di TikTok rasmi kami Nasional FM untuk anda ikuti perkembangan terkini dan pelbagai informasi serta kandungan terbaik dikongsikan untuk anda semua. Dan yang mana memandu secara khususnya Lebuh Raya Plus di E2 arah selatan di kilometer 272.9 dari nilai ke Bandar Esdale, status laporan kemalangan kerja menegakkan lori oleh panel RVO masih lagi sedang dijalankan. Laluan smart lane telah diaktifkan, aliran trafik sesak 12 km. Jadi berhati-hati untuk anda yang mandu, boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini. Sementara nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 8.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi. Sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan dua menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat dua dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Para pendengar Nasional FM, apa khabar semua? Berharap semua dalam keadaan yang sihat, yang terbaik, yang produktif hari ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kita hari ini semakin dikuasai oleh teknologi, terutamanya kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun lebih pendek dikenali sebagai AI. AI mengubah banyak aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekeliling. Dan hari ini kita akan bincangkan bagaimana teknologi AI mengubah dunia kerja dan kehidupan seharian serta bagaimana kita boleh memanfaatkannya dengan bijak. Poin abang-abang yang pertama adalah teknologi AI mula mengambil alih tugas-tugas yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Kan? Dalam dunia kerja, AI digunakan untuk meningkatkan produktiviti, mengurus data dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Contoh AI dalam bentuk chatbot. Mampu memberi layanan pelanggan 24 jam tanpa henti. Ini membantu syarikat meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan. Orang tanyalah pukul berapa sekalipun akan ada jawapan daripada syarikat. Tidakkah itu menampakkan betapa syarikat tersebut memang bersedia untuk pelanggannya? Kan? Dan syarikat juga menggunakan AI untuk menganalisis data besar bagi menentukan tren pasaran. Dan kalau kita tengok dekat rumah pula, AI membantu kita melalui teknologi pintar seperti voice assistant ataupun pembantu suara yang boleh membantu mengawal lampu, kunci, pintu dan suhu hanya dengan arahan suara. Dan kalau kita tengok kajian, ada yang meramalkan bahawa pada tahun 2025, 85% interaksi perkhidmatan pelanggan akan dijalankan tanpa melibatkan manusia secara langsung. Dan ini hasil buatan AI. Baik, perkara yang kedua yang Abang Bak nak bicarakan adalah AI memberi impak besar dalam kesihatan dan pendidikan. Di hospital, AI digunakan untuk mengesan penyakit lebih awal melalui analisis data perubatan. Di sekolah pula, AI membantu pelajar dengan pembelajaran peribadi yang disesuaikan dengan keperluan setiap individu. Kalau kita tengok kajian dari University Harvard, 67% institusi perubatan menggunakan AI untuk mendiagnos penyakit lebih cepat dan tepat, terutamanya dalam kes penyakit kronik seperti kanser. Bayangkan macam inilah, AI seperti seorang pembantu peribadi. Kita punya PA yang tak pernah letih, tak pernah buat perangai. Ia sentiasa ada untuk membantu kita membuat keputusan, menyusun jadual dan menguruskan maklumat yang kompleks sama ada di pejabat atau di rumah. Cuma, walaupun AI ini memberi banyak manfaat, kita perlu bijak menggunakannya. Yang ini Abang Bak kena bagi tahu juga. Pastikan kita sentiasa belajar tentang perkembangan teknologi ini dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kemahiran manusia adalah kunci untuk berjaya dalam dunia yang semakin canggih ini. Jangan sampai kita tak berfikir, jangan sampai kita tak menjadi manusia yang betul-betul manusia. Jadi, AI adalah teknologi yang sangat berkuasa dan boleh membantu kita dalam pelbagai aspek kehidupan. Tetapi, kita juga perlu belajar bagaimana menggunakannya secara bijak. Apa? Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream, one mission, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara, Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengekspor rizab minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenderaan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini dalam segmen Counter Artist. Dan kita bersama dengan tetamu jemputan kita pada malam ini, figuranya bertelah pun berada di hadapan saya, dan juga sosok tubuhnya pun berada di hadapan saya, dan orangnya sangatlah muda ya. Dia seorang yang boleh dikatakan berdedikasi dalam bidangnya, seorang penyanyi dan juga pelakon. Kita bersama-sama dengan Shatira Amanda. Hello, okey ke tu?
2: Okey
1: ke. Shatira, boleh tarik mic tu sikit?
2: Oh, tarik sikit.
1: Ah, tarik sikit. Yeah. Okey. Ah, itu okey. Nampak orangnya bila kita melihat Shatira ni, sebenarnya dia seorang yang happy go lucky sebenarnya kan. Kita berbual tadi tu, okey, kita nak berbual dia dekat radio pula kan. Tadi off air dia boleh berborak, dia talkative kan. Dekat on air kita nak tengok macam mana. Okey, lebih gemar panggil Shatira ataupun Amanda, mana satu?
2: Amanda okey.
1: Okey.
2: Amanda okey. Amanda ke Shatira?
1: Amanda ke Shatira? Nak panggil mana satu?
2: Which one you prefer?
1: Saya panggil Amanda lah. Okay. Nampaklah nama manja tu kan. Nama pena tu kan. Okey, kita bersama-sama dengan Shatira Amanda juga hadir ke konti pada malam ini, seorang penyanyi, seorang pelakon. Kepada anda semua yang telah mengenali Shatira, dan untuk anda yang tidak mengenali siapa figura yang berada di hadapan saya ini bersama dengan Shatira Amanda ni, okeylah, Amanda bolehlah memperkenalkan diri anda sedikit sebanyak, orang kata latar belakang.
2: Apa yang saya nak perkenalkan
1: Banyak aja. Apa tu?
2: Okay, saya Shatira Amanda. Kalau siapa-siapa yang follow Shatira Amanda betul-betul, korang tahu Amanda pernah berlakon di Indonesia.
1: Film apa tu?
2: Film Rose Pandawangi. Tapi dalam pada masa yang sama, saya juga stuck dekat Paris, kalau korang tahu. So disebabkan filem tu lah, so kalau siapa-siapa tahu, Amanda kebanyakan from there lah kan. Sebab itu adalah punca utama kenapa dia boleh membesar. Tapi pada asalnya saya dari remaja. Daripada situ saya meningkat naik sebagai seorang penyanyi, jadilah sampai pelakon. Jadi sampai sekarang orang suka saya pelakon, tapi saya rasa macam saya nak fokus dekat nyanyian saya pula lah kali ni. Jadi suatu saya macam, okay, let's make a new song. So this is the new song.
1: Sebenarnya kehadiran Amanda ke Gonti ni sebenarnya untuk mempromosikan buah tangan baru beliau, ataupun orang kata baby dia yang seterusnya. Dia dah pernah buat lagu dah sebelum ni, dan lagunya nanti kita dengarkan. Dan untuk baby dia yang barulah, senang cerita, lagu baru beliau dengan promosikan pada malam ini. Kejap lagi kita cerita pasal lagu, Amanda.
2: Banyak cerita tu, gempar sebenarnya tak sampai nak cerita.
1: Kejap, sabar. Untuk yang pertama ni kita nak ceritalah Amanda punya pengalaman dalam industri. Okay, Amanda cakap bermulanya Amanda dalam industri ni adalah sebagai penyanyi, betul?
2: Betul.
1: Okay, sejak mula Amanda mula sekali menyanyi tu?
2: Sejak pada umur berapa?
1: Sejak ada umur berapa?
2: 6 tahun sebenarnya.
1: 6 tahun? Betul ke Mama?
2: Betul kan?
1: Tanya mak dia.
2: She knows better.
3: RTM Kelantan yang buat polisi.
1: Nampak tak? RTM Kelantan
2: saya
1: yang buat.
2: Saya anak RTM Kelantan sebenarnya.
1: Kisah. Nampak tak?
2: Kisahnya.
1: Kisahnya sebenarnya, ini semua adalah daripada hasil daripada RTM sendiri jugalah kan. Bermulanya dari RTM Kelantan.
2: Okay, masa Kelantan.
1: Patutlah.
2: Itulah. Ramai orang tak nampak. Ramai orang tak percaya. So, ramai, ya ke Kelantan macam ni? Somehow memang Kelantan. Saya baru datang umur saya 18-17. Baru je datang.
1: Boleh kecek lah ni.
2: Boleh kecek Kelantan.
1: Jangan. Saya tak faham.
2: Don't start.
1: Sikit-sikit boleh lah.
2: Tak boleh balas.
1: Okay. Amanda bermula dari RTM Kelantan sebagai penyanyi. Masa tu dalam pertandingan ataupun dalam mana-mana persembahan ke apa di RTM Kelantan?
2: Betul. Saya sebenarnya, saya tak tahu RTM ada buat pertandingan. So, saya kena tipu dengan Mama. Dia kata, ini saja persembahan je. Bila perform dekat tu. Okay, because I love performing juga. So, Amanda buatlah persembahan kat situ. And then suddenly, tiba-tiba, RTM Kelantan call my parents untuk jadikan saya sebagai anak angkat mereka.
1: Oh,
2: ya, okay. Daripada situlah saya start berkembang, banyak perform di RTM di sana, sampailah ke sini. Alhamdulillah sampai ke Kuala Lumpur pun dia orang masih lagi support saya.
1: Itulah bermulanya. Ketika itu berumur 6 tahun, betul?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun dah mula menyanyi, eh. Ha. Nampak tak betapa mama awak, mama cuci awak ni. 6 tahun don't play toys.
2: Yeah.
1: Sing.
2: Ha, sebaik kita suka nyanyi, kan.
1: Ha, nasib baik suka menyanyi, kan. Okey, kalau kita nak cerita benda, menyanyi ni adalah salah satu hobi, bermulanya hobi, minat kemudian dan sebagainya, dan menjadikannya sebagai cita-cita dalam hidup kita. Jadi, bila Amanda dah mula bernyanyi dari kecil sehinggalah Amanda sekarang ni, okey, ketika Amanda menyanyi tu, mungkin Amanda ada terfikir betul ke nak jadi penyanyi ataupun mungkin ni sebagai dalam hobi saja ke? So, macam mana?
2: Oh, tak. Ha. Alhamdulillah, mungkin Amanda sangat suka, because the first time, pertama kali saya dah ada perasaan dalam nyanyian ni,
1: okay.
2: Memang dari dulu lagi saya fikir macam, okay, I want to be a singer,
1: okay.
2: Saya nak jadi seorang penyanyi. It's not only a hobby. Benda ni boleh jadi my ubat depression. Benda ni boleh menjadi my ubat happiness.
1: Betul.
2: Jadi saya ambil ni sebagai satu tu rezeki buat saya. Sebab saya macam mana, career saya tu adalah sesuatu benda yang saya suka. Sebab sekarang susah kan, orang career kadang-kadang dia kena bekerja benda yang dia tak suka.
1: Betul?
2: Penat. Ini apa semua. Meanwhile I'm not. So daripada situ saya rasa macam, okay, tak apa, I tekad nak jadi seorang penyanyi. Macam itulah permulaan.
1: Permulaannya. Ya. Sampailah sekarang. Ya, sebab sebab Amanda buat apa, Amanda melakukan satu kerja yang boleh, yelah, kalau kita sebut mengenai kerja ni, mesti ada stressful dia. Tapi bila kita
2: Even nyanyi pun
1: stress dia, tak sampailah key ni.
2: Betul.
1: Kena marah dengan cikgu vokal lagi, kena marah dengan komposer lagi. I tak nak key ni, I nak key macam tu. You buat tak kena.
2: Tinggi lagi.
1: Tukar. Tak boleh lah lirik ni, kena tukar. Benda-benda tu kan. Jadi from that, sebenarnya bila kita menyanyi, kita stress-stress tu yang kita lepaskan dalam nyanyian.
2: Betul.
1: Sebenarnya
2: pandai. Betul. Jadi macam killing two birds with one stone.
1: Ya, yeah.
2: Dalam pada masa yang sama kita release tension, tapi kita buat kerja kita juga.
1: Betul. Itulah cerita dia. Okey Amanda, perkembangan terkini Amanda untuk 2026 ni.
2: Wow.
1: Apa dia? Selain daripada lagu yang
2: nak di, okay, sebenarnya lagu ni sangat baru lagi.
1: Okay.
2: It's my very very very baby. Sebelum Amanda start buat lagu ni, Amanda berlakon.
1: Okay.
2: So insyaAllah tahun ni ada 3 movie Amanda akan dikeluarkan.
1: Oh. Wow,
2: alhamdulillah.
1: 3 filem.
2: 3 filem, ya, 3 movie filem.
1: Keluar Pawagam, eh.
2: Keluar Pawagam.
1: Alamak.
2: Indonesian 1, 2 Malaysia.
1: Indonesia 1, 2 Malaysia.
2: Yeah,
1: jadi kalau nak tahu filem apa, bolehlah ikuti terus perkembangan terkini Amanda.
2: Betul.
1: Ni di Instagram dia Syatirah Amanda.
2: Yes.
1: Search je, nanti keluarlah saja. Ataupun Google je, keluarlah. Dia akan keluar dulu dalam satu headline program reality di luar sana, kan.
2: Ataupun my poster Instagram,
1: betul,
2: ke apa ke.
1: Itu boleh ikuti Syatirah Amanda, ya, di Instagram, betul, untuk ikuti perkembangan terkini. Okey, Amanda, kita berehatlah seketika, sebab kita dah tak sabar nak cerita pasal lagu ni.
2: Gempak ni.
1: Pasal buah tangan baru beliau. Okey, semuanya dalam Kau Tertis pada malam ini. Jadi terus kekal dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Baik, masih lagi kita dalam segmen Kaunter Artis pada malam ini menerusi Nasional Malam. Dan untuk anda yang baru saja dengarkan Nasional FM, boleh juga tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati, dan di TikTok kami Nasional FM. Untuk anda melihat figura yang berhadir di hadapan saya ini, kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Shatirah Amanda, seorang pelakon, penyanyi, masih muda lagi. Dia sebenarnya kacukan Kelantan, tapi mana orang tak kenal dia, orang kan, orang akan memikir, ni mesti ada kacuk. You ada mix ke sebenarnya?
4: Ada.
3: Yeah. Mix apa?
4: Banyak. English, Pakistan, Arab, Thailand.
3: Oh, banyaknya.
4: Yeah. Oh, mama. Because my both side ada mix. My dad pun ada, my mom pun ada. Tengoklah dia macam.
3: Itulah. Ha. Kita tak boleh nak on air mama. Biar dia rahsia. Siapa rahsia mak dia ni?
4: Kita simpan.
3: Itulah dia sebenarnya, Shatirah Amanda, selaku penyanyi dan juga pelakon. Macam dia perkatakan, projek dia yang akan datang ni akan ada keluar beberapa filem, ya. Okay, kita nak cerita mengenai buah tangan Amanda yang terbaru ni. Ataupun orang kata baby dia yang lain lah kan. Baby baru dia. Okay Amanda, kalau kita nak cerita lagu yang berjudul, yang baru saja Amanda hasilkan, yang berjudul Aku Berdiri.
4: Benar.
3: Kenapa Amanda memilih tajuk lagu Aku Berdiri? Kenapa Amanda?
4: Sebenarnya
3: Cerita.
4: Cerita. Sebenarnya cerita dia cewah tak adalah. Tapi yes, nampak agak pelik. Memang lagu tu pun sebenarnya saya buat lagu ni untuk semangat saya sebenarnya. Sebab sebelum saya buat lagu ni, ada banyak yang saya hadapi. Bukan sekali, bukan dua kali. Dan bukan sekejap, lama. Ada keperitan yang saya kena hadap tu. Jadi saya rasa macam my family nampak, kawan-kawan saya yang terdekat pun nampak. Jadi diorang cakap, Amanda, this is not you. You dah bukan macam you dah. Kenapa you tetap nak teruskan macam ni kalau you pun tak ada kehidupan you sendiri? So daripada situ I nampak, I cuba ambil tiba dan I take my break time. Sampailah ada one of my good friend, Sharon, juga membantu dalam lagu ni. Text me, Amanda, you okay? You know what, daripada you habiskan masa you macam tu je, why not kita jadikan dia satu puisi, satu lagu dalam pada masa yang sama. It's for you, also for the listener yang kat luar sana yang hadap apa yang you hadap. Jadi sewaktu lah I come up with this song.
3: Itulah punca dia sebenarnya. Tapi kalau kita nak cerita, Amanda, kalau dari segi emotion yang you bawa dalam lagu ni sebenarnya, tajuk tu memainkan peranan. Jadi tajuk Aku Berdiri tu, Amanda memilih lagu, tajuk lagu tu Aku Berdiri. Okay, untuk tajuk tu Amanda memilih sendiri ataupun ada yang keliling Amanda ataupun komposer yang bagi tajuk lagu tu?
4: Mostly Amanda dengan komposer Amanda yang brainstorm about tajuk dia. Tapi kita orang tak nak make it complicated. Tapi tak nak juga macam terlampau straightforward. So Amanda just like macam kita Amanda banyak English talk dengan dia. So dia kata, you know what, I want something like I stand for it, I stand. And then dia kata, okay lah, macam ni lah, Aku Berdiri je lah, dia cakap. Okay.
3: Senang. Itu simple.
4: Itu masuk juga kan. Why not? And then kita brainstorm Buat lagu ni. Jumpa macam kena pula. So
3: sesuai.
4: Teruskan je lah dengan Aku Berdiri tu.
3: Itu yang melekat.
4: Itu yang melekat dengan Aku Berdiri tu.
3: Tapi kalau kita nak cerita lagu Aku Berdiri ni dengan lagu Gula-Gula tadi tu,
4: Jauh beza.
3: Sangat kontra. Kalau dari segi emotion dia, Gula-Gula tu you nampak energetik gila. Memang
4: Jangan. Tenang, sabar.
3: Sangat-sangat yang memang aktif, you happy. Tapi bila kita dengar kejap lagi lagu Aku Berdiri ni, you nak, memang nampak you punya emotion, you nak sampaikan you punya rasa, you punya jiwa dekat apa pendengar-pendengar yang akan dengar nanti lagu Aku Berdiri ni.
4: Tapi kalau you nak tahu pun, kalau nak tahu cerita lebih lah, you should tengok Amanda punya Instagram, Chatura Amanda. Korang akan tahu apa, apa orang kata, behind the scene of this lagu sebenarnya. I think you pun tak tengok lagi kan?
3: Saya baru tengok tadi, sikit-sikit tadi.
4: Bukan, dia Instagram.
3: Oh, Instagram.
4: Post, ada satu post memang khas untuk lagu ni. So Amanda akan bagi tahu, okay korang jangan risau.
3: Yang lebam tu ke?
4: Pandai!
3: Sebab pernah ada kecoh dulu sekejap.
4: Ya kan?
3: Dia punya mata ada macam lebam kan?
4: Ya, so, itu orang... setelah Amanda habis je berlaku. And benda tu terjadi. So lepas je benda tu, Amanda take a break, long long break time. Daripada situlah Amanda buat lagu ni.
3: Itulah ceritanya keluar lagu Aku Berdiri tu. Itulah kita reveal melalui lagu lah sebenarnya.
4: Betul,
3: kalau
4: betul.
3: Kita nak cerita,
4: nak
3: tak
4: cerita
3: best
4: macam,
3: tak best.
4: Tak boleh kita, tak kena, tak,
3: kita
4: tak
3: ni,
4: masuk.
3: Kita ni sebagai pemain industri, Mira. Mira sebagai pemain industri, Amanda.
4: Betul.
3: Dah banyak tetamu. Amanda, bila kita pemain industri, dalam industri nyanyian ni, sebenarnya itulah kita punya cara kita menyampaikan dekat orang. Kadang-kadang cara kita bercerita dekat orang. Kan, kadang-kadang kita ada cerita lah. Tapi you nak story, nak cerita tu tak best.
4: Tak best.
3: Jadi kita sampai melalui lagu.
4: Kan. Jadi kita nak cakap pun, dia orang akan cakap, ni macam mana ni, apa. Okay, senang. Kita dump terus dalam lagu tu. Emosi pun kita bagi, meaning pun kita bagi, apa orang kata, macam mana cara nak menghadapi pun bagi. Jadi semua serentak. Dah settle situ je, you dengar macam tu.
3: Dia bukan cerita pasal cinta ya. Tidak. Dia cerita pasal emotion. Tapi emotion tu lah yang merangkumi semuanya. Terpulang pada pendengar, tanggapan masing-masing.
4: Benar.
3: Pun ni lupa nak tanya. Lirik siapa yang buat? Amanda sendiri lirik?
4: Amanda dengan komposer Amanda.
3: Brainstorm sama-sama lah.
4: So kalau you guys dengar kejap lagi, akan ada satu line tu, korang akan tahu itu mesti Amanda yang buat. Korang mesti akan tahu itu Amanda yang buat.
3: Kejap lagi saya nak dengar.
4: Ya,
3: lagu
4: tu. Dengar,
3: Amanda, kalau cerita video muzik ataupun muzik video ni, Amanda dah buat kan?
4: Dah.
3: Tapi yang itu muzik video lirik ataupun memang betul muzik video dah buat tu?
4: Kita orang fokus dekat lirik muzik video dulu. Sebab kita orang macam tak nak over-over sangat kat situ. So maybe after that dah okay, baru kita orang fikir of a new music video atau maybe a new single.
3: Keluar terus. Keluar terus baby baru.
4: Baby baru kan. Sebab tak, yelah sebenarnya hati Amanda ni happy go lucky, macam you cakap, happy go lucky kan. Kita tak nak sedih-sedih ni lama sangat. Kalau kita rasa macam dah happy, keluarkanlah baby yang happy pula. Macam lagu yang happy pula. Kan,
3: yelah sebab kita buat lagu ni, Amanda, dia ibarat macam kita memberi memberi tahu satu perkara yang baik dekat pendengar.
4: Setuju.
3: Kadang kita sedih, kita cerita sedih.
4: Kita
3: happy, kita cerita kita gembira dan sebagainya kan. Bukannya kita buat lagu yang macam semata-mata kita nak jadi penyanyi, belajar dan sebagainya. Dari segi vokal, kalau tak percaya cakap saya, dengar sekejap lagi lagu Aku Berdiri ni. Okay Amanda, kita break seketika. Sebab apa? Kita nak sama-sama berhibur. Lagu yang baru saja dihasilkan oleh Syatirah Amanda yang berjudul Aku Berdiri, dalam National FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia tadi persembahan daripada Syatira Amanda, baru saja menghiburkan kita. Aku Berdiri. Amanda, nama lagu ni, Aku Berdiri ni, kalau kita dengar betul-betul memang ada macam emosi yang you marah dalam ni. You marah, betul-betul marah.
1: Dia bukan marah tau, dia macam frustration. Dia macam tak puas hati. Bukan pada orang tu, tapi pada diri kita sendiri. Macam ni, macam tu. Macam, kau ni
0: dia,
1: move on lah macam
0: dah, tu. Dia ada, dia macam ada berpuluh-puluh emosi dalam diri tu. Kalau kita dengar betul-betul lirik penghayatan, betul lah awak cakap. Ada satu lirik awak buat tu, saya tahu yang mana. Yang English one tu. Yang ada lirik apa, Singgris tu. Itu awak punya lirik kan.
1: Pandai.
0: Okay lah, saya nak awak translate bahasa Melayu. Apa lirik tu sebenarnya?
1: Apa lirik tu?
0: Dia pun sendiri lupa lirik dia.
1: Dah lupa dah lirik tu, ya Allah.
0: Okay Amanda, proses buat lagu Aku Berdiri ni berapa lama Amanda?
1: Wow, lama sebenarnya.
0: Wah, sebab cerita kan?
1: Dalam pada masa nak buat lagu ni pun macam-macam yang berlaku. And masa nak buat lagu ni pun I tengah busy pergi balik Malaysia, Indonesia untuk shooting cerita dan sebagainya. I penat, I sakit lagi, I masuk hospital pun ada. Jadi nak boleh kesiap lagu ni, kita orang boleh dikatakan buat line by line. Dia punya lama tu.
0: Lama lah.
1: Line by line. Sebab okay, mungkin hari tu sebab sakit, tapi paksa juga, nak juga. Jadi kan, okay, siapa nama? Sharon, composer, kata okay, satu line ni je yang boleh, yang lain tak apalah, kita buat next time. Esok pula.
0: Siapa nama composer? Kita kena highlight juga nama composer.
1: Sharon.
0: Shout out to Sharon. Thank bantap you. Terbaik composer.
1: Dia banyak membantu.
0: Kita kena highlight dia.
1: Kena highlight dia. Sebab dia sangat-sangat banyak membantu. Dia pimpin, dia sangat sabar orangnya. Sebab Amanda ni seorang yang manja.
0: Bongsu. Mama kata tadi bongsu.
1: Bongsu. Jadi banyak PL-nya, kejap nak tu lah, kejap nak ni lah, kejap tak sampai lah, kejap nak nangis lah, kejap nak marah dia lah. Jadi dia sangat-sangat lah kita kena highlight sebenarnya.
0: Macam Amanda cakap, nak siapkan satu lagu tu by part kan. Jadi satu part tu ambil berapa lama untuk siapkan tu? Dengan emotionnya, dengan kita nak kena kawal kita punya emosi, kita punya masa lagi kan.
1: Betul-betul.
0: Total lah, secara keseluruhannya, berapa lama nak siapkan lagu ni?
1: Oh my.
0: Sampai setahun.
1: Setahun.
0: Sampai.
1: Taklah sampai. Berbulan-bulan lah.
0: Lebih pada 3 bulan lah.
1: Pandai. How did you know that?
0: Saya betul. Memang pandai, Amanda. Dari tadi lagi memang pandai.
1: Betul, sangat tepat. Sebab kita orang, kita sebagai seorang penyanyi pun, kalau kita nak the best part of kita punya voice, kita tak boleh nak paksa sampai berjam-jam. Jadi limit kita punya jam 3 ke 4 jam tu dah paling-paling teruk lah tu. Kalau kita nak push through the limit lah kan. Jadi kalau dalam 3-4 jam tu you tak boleh dapat apa yang you nak, proceed next day.
0: Proceed next day.
1: Okay, next day tak boleh. Okay, proceed next week.
0: Betul.
1: Okay, next day tak boleh. Okay, proceed an hour after that. Macam tu. Sampailah you boleh.
0: Susah buat lagu ni sebenarnya.
1: Susah.
0: Dia tak mudah.
1: Tak tahu.
0: Ramai yang ambil mudah menggunakan artificial intelligence. Itu boleh untuk membantu.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk fully yang kita confidence level yang, tak apa, kita guna lagu.
1: Tak boleh. Feeling dia tak sampai tau. Kalau kita buat dengan AI ni, dengan kita buat, bukan, kita buat dengan AI, dengan kita pour kita punya heart out, beza. Lagu jadi.
0: Sebab tu dia makan masa, macam Amanda cakap.
1: Benar.
0: Kan, kita kena control voice.
1: Betul.
0: Kena control emotion.
1: Betul.
0: vocal. Tinggi, note tinggi, note rendah.
1: Energy
0: lagi
1: sangat penting.
0: Tak susah tu. Lagi-lagi lagu macam gini, Aku Berdiri ni kan. Sebab lagu yang melodi yang macam gini, bagi saya sangat susah. Tapi kalau kita, tak tahulah, saya bukan penyanyi.
1: Betul.
0: Tapi kalau lagu yang catchy, kita just fun. Kita just jaga sikit je kita punya key dan sebagainya. Itulah bezanya kan.
1: Sangat beza.
0: Okay Amanda, sebagai penggiat industri yang masih muda lagi dalam industri ni, pandangan Amanda lah terhadap industri hiburan ni secara khususnya dalam bidang nyanyian. Pandangan Amanda.
1: Pandangan dari segi apa? Dari segi muzik.
0: Dari segi muzik. Music dan lakonan. Sebab you dua bidang ni kan, you memang major.
1: Jadi
0: you sebagai orang muda, apa yang you nampak tentang industri ni, secara khususnya industri music dengan industri lakonan?
1: Okay, tak tahu ini personally daripada Amanda. Mm-hmm. Amanda akan cakap follow your heart, follow your soul. Mm. Ikut apa yang you suka. First thing first, kalau you nak benda tu ace, benda tu perfect,
0: okay,
1: on point, you need to love what you do. Jadi kalau you pun tak suka apa yang you buat, benda tu tak menjadi satu naskah yang sempurna. Jadi kalau Amanda, alhamdulillah, Amanda sejenis yang suka nyanyi, tapi dalam pada masa yang sama, I also can act. Dan Amanda tak kata Amanda tak suka berlakon. Amanda suka berlakon sebab Amanda boleh berlakon. Tapi hati Amanda is more to singing. Tapi kepada pendengar-pendengar, siapa yang rasa dia suka berlakon lebih pada menyanyi ataupun menyanyi lebih pada berlakon, follow your heart. Jadi untuk kita memberi perkara yang sempurna pada semua orang yang juga merasai apa yang kita rasa, kita must first suka apa yang kita buat.
0: Betul.
1: Jadi itu je yang Amanda cakap pertama-tama sekali. Jadi fokus, jangan hilang you punya fokus.
0: Betul. Lagi-lagi muda kan Amanda. Banyak lagi yang nak kena hadapi ni. Dengan adanya platform media sosial ni. Kan itu yang menjadi
1: bergaduh dengan AI lagi.
0: Bergaduh dengan AI lagi. Jadi pandangan Amanda sendiri, adakah social media ni menjadi faktor utama Amanda untuk terus relevan dalam industri ni? Sebab kalau nak cerita, pelakon penyanyi ni dia macam cendawan tumbuh. Ada baru. Tapi macam Amanda dah ada dalam bidang ni, media sosial macam mana terhadap diri Amanda? Sekarang ni sekarang ni perkara-perkara tular semua di social media, di TikTok, thread sekarang ni. Jadi pandangan Amanda macam mana?
1: Saya ni sebenarnya buat kata orang Kelantan, kita ni manjo. Faham tak?
0: Kitanya manjo.
1: Tak boleh saya social media. Mudah sentak orang kata. Taklah. Tapi betul-betul. Social media ni dalam pada masa yang sama, dia membantu juga untuk kita meningkat. Tapi dalam pada masa yang sama, on the other side, dia boleh apa orang kata, pijak kita.
0: Betul?
1: Sebab dengan tak sebenar-benar kita baca apa yang orang komen, padahal dia tulis je kat situ. Kenapa kita nak terasa? Memanglah dia tulis untuk kita. Buruk macam mana pun, ada dia sentuh you tak? Ada dia kacau periuk nasi you tak? Tapi kalau tak ada, you rasa you effect dengan benda tu, better slow down. Tapi kita dalam dunia sekarang, kita kena ada social media supaya kita tahu apa yang telah terjadi kepada dunia ini.
0: Betul.
1: Kan, even berita pun dalam social media. Jadi semua benda dalam social media. Jadi kita kena pandai tapis. Sebab susah nak cakap. Kalau generally memang social media ni ada baik, ada buruknya. Kita yang kena pandai tapis. So I tak boleh nak cakap banyak pasal benda tu. Kalau me personally, memang I akan slow sikit. Jadi I akan fokus banyak on apa situasi saya hidup sekarang. Macam enjoy talking to you, borak-borak jalan-jalan with mama, have a singing,
0: benda yang kita happy lah.
1: Yes, perform training dengan family ni apa semua. Dan pada masa yang sama, scroll lah sikit-sikit,
0: scroll je, tengok apa yang berlaku. What's happening.
1: Betul. Just tahu untuk what's happening. Okay dah,
0: jangan sangat layan sangat jabatan netizen ni. Kalau kita layan, kita dalam kelompok itu.
1: Tapi
0: kalau kita tak layan, kita ambil benda tu sebagai pembakar semangat hidup kita. Let's say lah, ni contoh Amanda. Kalau orang kata, Amanda masih muda, pergilah cari benda lain dan gini-gini. You kena, tak apa, you tak kena I lagi.
1: Pandai.
0: Tak kena I lagi.
1: Tak apa. That is you, I am me.
0: Saya muda lagi. You tengok, I be the next Ara Johari. Contoh.
1: Pandai. Macam mana you tahu lagu tu inspiration pada dia juga?
0: I dari awal memang pandai, Amanda. You baru tahu ke? Saya dari awal memang pandai.
1: Dahsyat.
0: Sampailah dah nak habis ni, saya memang pandai.
1: Pandai lagi juga. Okay, tak apa. Teruskan pandai sampai habis.
0: Okay, Amanda, sebelum kita akhiri temu bual kita malam ni, nama Amanda yang selalu Amanda pakai stage name, sebab dekat dalam Facebook live ni ada pendengar kita komen. Kalau pakai tirah pun sedap. Macam mana tu, cadangan tu?
1: Okey je sebenarnya. Amanda tak kisahlah orang nak panggil apa. Sebab Amanda ada banyak tau. Syah, tirah, Amanda. Tapi Amanda tu, A tu tak boleh panggil A kan. Amanda je lah kan. Syah, tirah je. Syah kadang-kadang orang panggil Syah, kadang-kadang orang panggil tirah, kadang-kadang orang panggil Amanda.
0: Kalau official stage name nama apa?
1: official memang Shatira Amanda. Mm-hmm. Tapi either dia nak panggil Shatira or Amanda.
0: Oh, okay.
1: Tapi macam apa macam tadi, you cakap tadi macam Amanda. Amanda ni macam manja-manja kan. Selalunya orang panggil tu.
0: Bukan dia bu-
1: nama.
0: Tak tahu lah, pandangan saya lah kan. Dia kena ada satu stage name yang bila host nak sebut your punya performance tu, dia nak panggil tu. So dia kena lock satu pena, nama nama pentas, stage
1: Amanda.
0: Name
1: Amanda.
0: Amanda
1: yeah,
0: lah.
1: Ya, Amanda.
0: So bila you, tak tahu, terpulang pada you lah.
1: Ya, ya, ya. Tak, tak, somehow that, that's kind of true. Sebab orang memang emphasize on Amanda.
0: Yeah.
1: Kalau orang panggil nama I pun, dia, dia punya Shatira tu very short. Shatira Amanda kan, dia you, punya panjang tu Amanda
0: kan. You bila nak buat persembahan di luar ke apa kan, host tu you nak panggil siapa kita punya artis, Shatira. Shatira ada lama momentum.
1: Yeah, momentum.
0: Tapi kalau you lock satu stage name, contoh Amanda penyanyi kan, okay, dia host ya. Okay, persembahan seterusnya mempersembahkan Amanda kan. Dah tu dia pergi tinggi
1: panjang.
0: Sebab dia DA, dia punya dalam vokal
1: betul.
0: So A tu tinggi. Cuy, macam cikgu vokal pula. Aduh, belajar nama. Ingat siapa. Dia contoh-contoh lah, pandangan pandangan saya lah kan. Dia setiap orang dia ada nama dia tu, mesti ada something yang membuatkan dia, oh ini aura apa.
1: Tapi ada pandangan lain juga. Dia cakap sebab Amanda dah look like English person.
0: Okay.
1: Jadi dia macam nanti orang confuse, awak ni orang English ke Malay. Jadi why not kita tukar nama you Shatira. Shatira look like macam Islamic more kind of
0: boleh
1: name kan.
0: And kita ada Shakira Malaysia.
1: Shakira
0: Malaysia. Tapi you Shatira.
1: Shatira kan.
0: You boleh juga.
1: Jadi why not, macam okay, muka you macam orang putih, tapi nama you nama you macam apa entah, Arab, Malay kan,
0: boleh,
1: kita
0: boleh.
1: Tak tahu kan. Macam okay, that, that's kind of weird name. Jadi sebab tu ada pandangan kata Shatira lah, panggil Shatira lah.
0: Boleh.
1: Tapi dia, ada yang juga panggil Amanda. So macam lantak lah korang, panggil tu lah.
0: Tapi you sendiri yang kena lock satu nama lah untuk you punya stage name. Kata nama pena tu.
1: Ya.
0: Dia nak lock satu Shatira. Okay, Shatira. Amanda. For me lah. Sebagai kita kadang-kadang host ke apa nak sebut, you menang, let's say you menang award kan. Ada satu nama yang memang orang akan ingat you sampai bila-bila.
1: Macam
0: tu lah kan. Contoh.
1: Tak lah, benda tak fikir lagi.
0: Tak apa, tapi you akan brainstorm dengan mama nanti.
1: Mama dah pandang-pandang kata macam okay, kita nak pindah
0: rumah ni. Okay, kita telah sampai di penghujungnya. Amanda Shatira Amanda.
1: Wow.
0: Gitu. Okay, boleh kongsikanlah Amanda punya media sosial, Amanda punya perkembangan dan sebagainya untuk the next orang kata next project dan sebagainya.
1: Betul-betul. Okay, Alhamdulillah Amanda akan start dengan social setiap Amanda nak menyenangkan kerja semua orang. Jadi semua social media Amanda, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semualah yang korang nampak social media tu, namanya Shatira Amanda. Shatira kebanyakan orang tersalah tulis. Jadi Amanda apa, bagi saya satu S-H-A-T-I-R-A-H. Ramai orang tinggal H tu, and Amanda Amanda lah macam biasa. Dan juga saya harap korang support lagu ni to the fullest. Bagilah dekat siapa-siapa yang tak nak move on tu lagu ni. Okay, kita wanita haruslah pandai move on dan cepat move on ya, supaya kita tidak tersakiti. Macam tu. Jadi berdengarlah banyak-banyak dan ambillah ini sebagai satu pedoman. Dan juga saya nak share, pada tahun ni juga saya akan keluarkan 3 filem saya. Satu filem Indonesian, Rose Pandan Wangi, dan 2 filem Malaysia, iaitu Anak Mami Jarum.
0: Prof Razak direct.
1: Dan juga Pukau.
0: Yang akan keluar di Pawagam nanti ya.
1: Benar.
0: Okey, saya nak tengok sebab pengarah Anak Mami tu bekas pengajar saya.
1: Oh my god.
0: Pensyarah.
1: Really?
0: Pensyarah di UiTM.
1: Damn.
0: Tak apa, nanti saya nak tengok Amanda berlakon.
1: UiTM.
0: Tak apa, nanti kita off air kita sembang ya.
1: Okey.
0: Ya, ini kita kena toot sikit. Toot. Dia banyak censored. Tak boleh. Itu dia perkongsian kita bersama-sama dengan seorang penyanyi muda, iaitu Shatira Amanda. Saya doakan Shatira selamat maju jaya. You dapat capai apa yang you impikan. Mudah-mudahan. Terima kasih datang ke Konti.
1: Thank you so much for inviting.
0: Terima kasih juga penerbit kita Sonic. Dia tak dapat datang sebab Sonic tadi, pagi tadi dia dah on air. So besok dia nak on air lagi pukul 6. Dia penerbit, dia DJ juga.
1: So
0: itulah dia. Terima kasih kepada Sonic dan terima kasih kepada Amanda juga hadir. Yeah. Terima kasih kepada mama bawa Amanda.
1: Yes, yes, harus harus.
0: Maknya kat sebelah tu dengar je kita berbual, ya.
1: Ya,
0: yeah,
1: tergelak juga sebelah tu.
0: Okey Amanda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Thank you, bye.
0: Okey, kepada anda juga terus dengarkan National FM. Sentiasa di hati dengan pelbagai hiburan dan informasi yang terbaik.
2: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
0: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di National FM.
3: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Rizky Lakunya sejati untuk anda jam yang berikutnya 10 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam pada malam ini di Nasional FM sentiasa di hati, segmen yang terakhir edisi hari Rabu 19 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus dengan hiburan anda pada malam ini menerusi Nasional Malam. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai. Yang berehat, yang bersantai, selamat berehat. Yang bekerja, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan dan apa juga tugasan anda pada malam ini. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 28 September untuk memutuskan rayuan Ismanira Abdul Manaf bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 5 tahun kerana mengabaikan anaknya Zain Ryan Abdul Matin yang berumur 6 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal 3 tahun lepas. Hakim Nur Hisham Ismail menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak dan rayuan silang pihak pendakwaan berhubung hukuman yang dijatuhkan ke atas Ismanira yang berumur 31 tahun sebelum ini. Pendakwaan pula diwakili Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Iqbal Azman, Kamarul Iman Ahmad Sapian dan Akhari Durani Aziz dan Raja Zaizul Faridah Raja Zaharuddin. Beliau juga berkata anak guamnya telah menjalani hukuman penjara selama 10 bulan dan memohon tempoh itu diambil kira sekiranya mahkamah mengenakan denda. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengucapkan penghargaan kepada seluruh juru gambar sempena Hari Fotografi Sedunia 2026. Beliau menerusi hantaran Facebook merakamkan ucapan itu atas sumbangan mereka merakam pelbagai momen untuk tatapan dan kenangan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut mengucapkan terima kasih kepada semua juru gambar yang pernah merakam pelbagai momen kerana mengabadikan begitu banyak kenangan untuk beliau lihat kembali. Hari Fotografi Sedunia disambut pada 19 Ogos setiap tahun di seluruh dunia. Untuk perkongsian info semasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM dengan pelbagai hiburan menerusi pilihan bersama 2.0.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

kasih Takku Biar. Baru saja menghiburkan kita 10.36 minit malam waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua pendengar, walau di mana jua anda berada, utara, selatan, timur, barat, dan terus layan menerusi frekuensi utama di seluruh negara Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Juga boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen saluran Astro 869 dan MyTV 701, ataupun lebih mudah muat turun secara percuma aplikasi RTM Kini. Yang berada di TikTok Live, apa khabar semua? Selamat malam. Apa aktiviti anda di sebelah malam ni? Yang sedang berniaga juga, semoga murah rezeki selalu. Abang Kentang kita macam biasa dari Jerantut. Mantap bang, terima kasih. Nama dah Kentang, bila nak hantar Kentang kat saya ni? Jangan jadi Kentang sudahlah, yo. Ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana Rusliana. Salam bersyukur, bahagia selalu. Rasa manis dan pahit dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratuk, Sarawak. Selamat malam semuanya, selamat hari Rabu dan selamat menjalankan bertugas, katanya, buat semua yang bekerja pada malam ini. Tetap semangat kegembiraan kita dan lebih bertukun rasa senyuman hati. Oh, itu dia dengan kata-katanya. Bersama dengan Razak, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Razak, apa khabar? Rajutun juga selamat bertugas Reza sehingga 12.30 malam. Terima kasih Amak Iyah dia bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cot seperti biasa dari Ipoh. Mantap cot. Nozi Musa, selamat malam. Ya, selamat malam Nozi. Razak Hishamuddin hadir bersama dengan ucapannya, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu hendaknya buat kita semua, walau di mana juga anda berada. Dari Ipoh hadir mendampingi Reza, mendampingi takut saya yo. Layan lagu-lagu terbaik serta info yang sahih dikongsikan dan mestinya Nasional FM, dulu, kini dan selamanya. Mantap, terima kasih Ramli dari Ceras Kuala Lumpur dan semua pendengar kita yang berada di TikTok. Apa khabar semua? Selamat menonton. Selamat malam, semoga semuanya baik-baik saja ya. Anda akan dihiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Azam Kuzairi dari Seremban, katanya, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Queen yang berjudul Don't Stop Me Now. Ikuti permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza yang berjudul Bisakah, lagu yang popular pada tahun 2006. Diikuti Biah dari Saadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wani Hasrita, Laung Bayung Tari. Terus layan kita, terus berhibur pastinya dengan hiburan yang terbaik Nasional FM.

Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan rasa, yang terus menghidupkan suasana malam anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pastinya Nasional FM sentiasa dihenti. Sebentar nanti berita utama 11 malam akan ke udara bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita masih lagi teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya. Lagu yang terbaik pastinya yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini dengan permintaan lagu sahabat kita dari Kulai Johor Bahru, Ahming, dengan permintaan lagunya, lagu daripada Afgan yang berjudul Panah Asmara. Diikuti juga Wan dari Ipoh dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Plus 16 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang akan terus menceriakan lagi dan menghidupkan lagi malam tenang anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua, walau di mana juga anda berada ketika ini. Perkongsian info cuaca secara khususnya untuk anda yang berada di negeri Pahang, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi kawasan di daerah Bentong, juga diikuti di seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seluruh wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan dan seluruh negeri Melaka sehingga 1 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang bertugas juga di luar kawasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Boleh terus rujuk di media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian, pastinya secara khusus untuk malam ini. Masih lagi kita teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan Zahiri Zack. Sebuah lagu daripada Dato' Nash yang berjudul Zahir Tak Terucap untuk hiburan lagu terbaik kita pada malam ini. Syah juga hadir bersama. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM, selamat bertugas. Terima kasih Syah. Waalaikumsalam. Permintaan lagu saya adalah dendangan, sebuah lagu daripada Dato' Jamal Abdillah dan Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Sandarkan Pada Kenangan. Dalam hidup ini penuh dengan kenangan, penuh dengan cerita. Jadi kita teruskan hiburan menerusi pilihan bersama. Yedia Mulyani dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, dengan ucapan Assalamualaikum. Buat semua pendengar Nasional FM, semoga kita sihat selalu dan ceria selalu. Permintaan lagu saya pada malam ini adalah permintaan lagu daripada Arab dan Naidid, Bila Bulan Berwarna Biru. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Jadi kita terus layan, terus berhibur lagu ciptaan Sari Amri untuk anda, Zahir Tak Terucap, Nasional FM.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih lagi bersama dengan saya menerusi Nasional Malam pada waktu ini 11.32 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan walau di mana juga anda berada ketika ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook page rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan Pak Suoma. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga dirahmati Allah dan ceria-cerialah selalu, katanya. Saya setuju dengan ayat itu. Terima kasih Pak Su. Ramlah Din, selamat malam. Nasional Malam, lagu semua best dan terbaik. Nozi Moses, Lin Roslinda, Princess Su juga dibersama dengan kita. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah. Zikri Hazin, Nani Ani, Azhar hadir bersama. Ila In Request, Sunflowers, Roslinda dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Baik, kita masih lagi teruskan permintaan lagu pada malam ini dengan permintaan sahabat pendengar kita Nur Isa. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, adalah permintaan lagunya sebuah lagu daripada Mata Mageshka, Koi Latki Hei. Kita layan Hindustan malam ini, kita layan pinggul sambil kita berurusan, dan juga Ainul dengan permintaan lagunya daripada kumpulan Sofia Bunga Padang Pasir. Terus layan, kita terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Baik, telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Semoga anda terhibur dengan pelbagai urusan pada malam ini yang berniaga. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda yang memandu. Semoga semuanya selamat yang bertugas. Semoga dapat selesaikan segala tugasan anda pada malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita sambil ditemani lagu-lagu terbaik Nasional FM. Selepas ini, rakan tugas Easy akan sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti. Seperti biasa, insyaAllah kita akan bersama lagi di waktu yang sama, 8 malam hingga 12 tengah malam, siaran yang sama di lain hari. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Burung Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman, ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancak, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa.

0: Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar National FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar National FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, National FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okay.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kak Ita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat Geng Burung Hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawe Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

Kita ada sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Izzy. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJ Izzy, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Izzy, terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, InsyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita ke ini yang nak berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Persembahan dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin nak ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke tengah apa, bunyi macam serombong kapal dan juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah itulah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Fira, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya, Abang Khalifa, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni, ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kemasaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda tu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedia Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Mohaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu on, jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina, Roslinda, Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu juga ada Ebliana, Rosliana, Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ha, itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa, lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya, tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ni kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ni. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Hai, saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang korang!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, berhadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecip-decip, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anak akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
Kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar, kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia. Ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia. Ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri, tak boleh, nak makan, tak boleh, nak bercakap, tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya, dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang, dia hantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala keperbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan. InsyaAllah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: biasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illal ladzina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Ceria pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bukan hanya mengajar tentang beriman kepada Allah semata-mata, tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Islam ini mengajar juga akhlak yang baik, sifat yang baik apabila kita berada di dalam masyarakat. Islam ini juga dibina atas 5 benda. Salah satu daripada riwayat Bukhari, Islam dibina atas 5 benda, 5 perkara yang disebutkan. Nah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, puasa, zakat dan sebagainya, menunaikan haji. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Solat ini adalah rukun utama bagi selepas daripada kita mengucap syahadah. Apa arti solat tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Firman Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini boleh mencegah perkara mungkar. Jadi kita kena sedaya upaya usaha buat ikut perintah Allah sampailah solat itu menjadi benteng kehidupan kita. Solat ini juga akan mengajar kita untuk menjaga akhlak peribadi seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam tuan-tuan. Bukannya kita beribadat semata-mata tanpa kita sedari ibadat itu juga tidak boleh memberikan kesan yang baik kepada kita. Ayuh kita sama-sama usahakan. Nah, Islam ini lengkap dan cantik bila mana kita mempelajari dan juga mendalaminya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kemuliaan sebagai agama Islam, semua kita dapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.05 pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمان terpendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bukan hanya mengajar tentang beriman kepada Allah semata-mata. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Islam ini mengajar juga akhlak yang baik, sifat yang baik apabila kita berada di dalam masyarakat. Islam ini juga dibina atas 5 benda. Salah satu daripada riwayat Bukhari, Islam dibina atas 5 benda, 5 perkara yang disebutkan. Nah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, puasa, zakat dan sebagainya, menunaikan haji. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Solat ini adalah rukun utama bagi selepas daripada kita mengucap syahadah. Apa arti solat tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Firman Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini boleh mencegah perkara mungkar. Jadi kita kena sedaya upaya usaha buat ikut perintah Allah sampailah solat itu menjadi benteng kehidupan kita. Solat ini juga akan mengajar kita untuk menjaga akhlak peribadi seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam tuan-tuan. Bukannya kita beribadat semata-mata tanpa kita sedari ibadat itu juga tidak boleh memberikan kesan yang baik kepada kita. Ayuh kita sama-sama usahakan. Nah, Islam ini lengkap dan cantik bila mana kita mempelajari dan juga mendalaminya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kemuliaan sebagai agama Islam, semua kita dapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Ceria pagi. Kenali sirah cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.

Langkah FM di 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Khamis 20 Ogos 2026, bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1446 Hijrah. And kat sini teman anda sampailah ke pukul 11 pagi. Ha kan, untuk 7 Rabiul Awal ini kan, lagi 5 hari kita menuju ke 12 Rabiul Awal. Baik, ha, dan tadi pukul 6.05 minit pagi telah masuk waktu subuh bagi daerah Langkawi. Terbit matahari 7.14 minit pagi nanti. Solat zuhur 1.26 minit tengah hari. Solat asar 4.39 minit petang. Solat maghrib 7.34 minit malam. Solat isyak 8.45 minit malam. Awai bagi tahu Awai tak kalut tuan-tuan. Okey, hari ini Ain bersama-sama dengan PJ penolong jurutera bertugas Mr. Cheng. Dan juga selamat pagi. Jadikan hari ini hari bahagia, hari indah. Bukan kerana hari ini indah yang menyebabkan kita bahagia, tetapi kerana kita bahagia sebab hari ini kita buat yang menjadi indah. Kan kitalah yang buat dia. Baik, kita ada

0: guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Okey, gelaksakan. Baik, lagi 10 minit ke pukul 7 pagi. Kita nak kongsikan dengan anda tajuk akhbar. Tajuk akhbar ni, tajuk berita dunia. Ini ha, Iran beri amaran negara teluk bantu AS selepas UAE putus hubungan dagang. Seterusnya, ini mayat dua pendaki Belgium hilang 34 tahun lalu ditemukan di Alps, Switzerland. 34 tahun lalu. Lamanya. Ini China siapkan fasa pertama pembinaan di terumbu antelope yang dipertikai di Laut China Selatan. Kerajaan Pakistan cabar keputusan pindahkan Imran Khan ke hospital. Indonesia rampas 2.6 tan metamfetamin dalam serbuan besar-besaran. Jepun uji peluru berpandu hypersonic di Australia di bawah perjanjian baharu. Dan seterusnya, ini Bangladesh lancar pink bus khusus buat penumpang wanita. Wah, okey. Menarik. Lagi gempa bumi landa Flores dan juga AS serta UAE bincang keselamatan serantau dan juga Selat Hormuz. Okey, ini seorang maut, 207 sakit akibat salmonella di UK. Okey, salmonella ni adalah berkaitan dengan telur. Ini seorang maut manakala 207 lagi jatuh sakit akibat salmonella di UK. Dipercayai mungkin berpunca daripada makanan yang menggunakan telur import. Ini menurut kata agensi keselamatan kesihatan UK pada semalam. Okey. Baik, sekali lagi kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur pukul 7 pagi nanti. Lepas itu kita kembali. Kita ada lagu ini. Kerana urusan. Kadang-kadang kita tak mau ambil tahu pun urusan. Yalah, orang kata jaga kain tepi kain orang pula. Tapi kadang-kadang kena ambil tahu juga, tuan-tuan. Tak boleh tak peduli. Nama pun jiran-jiran kan. Takkan jiran nampak time cemeh je. Time tak cemeh kena nampak juga. Kazar, kerana urusan. Langkah WFM.

0: universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
1: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
0: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa, memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan orang ni. Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto diorang ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat ni, dia, selain daripada Atik Som, kita juga ambil tindakan di bawah Seksyen 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Ceria pagi.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Ceria pagi.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Topik hari ini, tidak lain tidak bukan adalah hubungan bersama rakan sekerja. Dalam setiap bidang pekerjaan yang kita ceburi, hubungan dengan rakan sekerja tidak harus diabaikan. Selain diri sendiri, mereka juga akan memberikan impak dalam mood bekerja kita. Betul tak? Jika hubungan itu baik, maka eloklah mood kita untuk kerja pada hari itu. Mesti seronok saja dan bekerja dalam keadaan yang berbahagia. Senyum sampai ke telinga. Ha. Namun sebaliknya, ia boleh menjejaskan prestasi kerja seseorang. Apabila kalau kita bermasam muka dengan rakan sekerja kita, kita pun akan jadi stres. Bila stres, hasil kerja akan punah, tidak memuaskan. Jadi tips yang saya akan kongsikan dengan harapan dapat membantu anda semua menjalinkan hubungan kerja dengan rakan sesama sekerja dengan baik. Yang pertama, tunjukkan rasa hormat. Nampak mudah bukan? Bercakap lagi mudah. Tapi tak semua orang boleh lakukan. Saling menghormati adalah kunci kepada setiap hubungan. Bukan sahaja dalam hubungan percintaan, malah dalam hubungan sesama rakan sekerja. Berikan komitmen yang terbaik dalam setiap kerja yang dilakukan. Pada masa yang sama, hormati juga segala pendapat dan pendirian rakan sekerja anda. Taklah orang cakap asyik-asyik, dia je nak betul. Seterusnya, kongsi minat yang sama. Misalnya, suka main badminton ke, suka hiking ke, dari perbualan yang kecil, pasti akan ada kelebihan di situ untuk mengenal rakan sekerja. Melalui minat dan kecenderungan mereka, manalah tahu boleh jadi BFF ke. Kongsi minat dan kebolehan anda bersama, mana tahu mereka pun punya minat yang sama. Hal ini pasti dapat mengeratkan hubungan dan tiada lagi jurang perbezaan yang mungkin membuatkan kita rasa kekok dengan rakan sekerja kita. Ini yang paling penting. Elakkan bergosip. Saya tahu kita tak boleh berpisah dengan bergosip ni. Ada sahaja benda yang nak dibualkan atau yang nak dipersoalkan. Makcik dan pakcik bawang lah katakan. Jika anda terdengar sesuatu yang tidak elok tentang rakan sekerja anda, cepat-cepat elakkan diri. Takut dikatakan menjadi pembawa mulut pula. Elak juga daripada berkongsi cerita yang anda sendiri tidak tahu akan kesahihannya. Pada masa yang sama, jika ada perkara yang membuat anda tidak puas hati dengan rakan sekerja anda, berterus terang sajalah. Kerana terus terang adalah jalan terbaik. Daripada kita bercerita tentang ketidakpuasan hati pada orang lain, apa kata lagi elok kita berterus terang. Orang tua-tua ada berpesan, berkata benarlah walaupun pahit untuk ditelan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
3: Hai, saya Isti Liana. Saya anak Malaysia. Saya sayang Malaysia.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: 야
1: merdeka
2: merdeka
3: merdeka
4: merdeka
5: say saya Malaysia.

0: Puan, pernah tak kau rasa satu kebaikan kecil boleh beri impak besar kepada seseorang?
1: Mestilah pernah. Kadang-kadang senyuman, kata-kata semangat atau sedikit bantuan boleh menjadi penawar buat mereka yang sedang melalui waktu sukar.
0: Itulah kan, Wan, sempena Hari Kemanusiaan Sedunia 2026 ni kan, marilah kita ingat bahawa setiap daripada kita mempunyai peranan untuk membantu.
1: Betul tu, Natia. Tak perlu tunggu jadi seseorang yang hebat untuk berbuat baik. Mulakan dengan perkara kecil. Kerana perubahan besar bermula daripada hati yang prihatin.
0: Sebarkan kasih sayang.
1: Hulurkan bantuan.
0: Dan jadikan dunia tempat yang lebih baik.
2: Selamat Hari Kemanusiaan Sedunia 2026.
3: Wan. Wan. Kan, yes, I want it that way. Okay. Wan, hari ni Wan membawa senyuman kepada ramai orang. Terima kasih, Wan. Itulah, puji bukan saja-saja. Baik, hari ni kita nak kongsikan tinjauan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, pagi, petang, malam tak ada hujan. Cerah, cerah, cerah. Lama tak sebut benda ni tau. Tiga perkara ini lama tak sebut . Semalam ribut petir. Lepas tu beberapa tempat juga ribut petir waktu petang kan. Hari ini cerah, cerah, cerah. Suhu minimum 25, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Secerahnya hati. One.